0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital sentra informasi gerakan antisipasi penyalahgunaan obat dan makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanghajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Darmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondokgede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Ponorogo Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
9: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk menguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikan.

0: Raga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
2: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Meja yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar masih di Sempang Pagi dan kita masih lanjut perjalanan kita di Senin pagi hari ini, pagi yang cerah ya. Ratu Sejagat, ya mudah-mudahan bisa jadi kenyataan lah ya, bisa jadi Ratu Sejagat. Hanya sebuah lagu pendengar, tapi apapun itu kita berharap yang baik ya. Seperti cerahnya pagi hari ini, tentunya kita berharap semuanya akan baik-baik saja dan semuanya apa yang kita inginkan ini akan segera tercapai, pendengar. Tentunya ini juga membutuhkan apa ya, motivasi, juga membutuhkan suatu harus ada perubahan baru, pendengar ya. Apalagi besok ini sudah mau menjelang tahun baru Muharram loh, pendengar ya. Dan mudah-mudahan di tahun yang baru besok ya, kita akan lebih baik lagi ya, apalagi ini tahun baru Islam ya pendengar ya. Mudah-mudahan kedepannya dan seterusnya kita akan lebih baik lagi dengan harapan baru tentunya, yaitu seperti tadi ya, kita harus membawa perubahan baru dan kita harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi pendengar. Dan seperti yang dilakukan kepolisian sektor Rebotal, Polsek Rebotal ya, terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan ya di wilayah hukumnya. Tentunya langkah ini dibuktikan dengan melalui pelaksanaan patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas yang digelar di Desa Cilkung, Kecamatan Rebotal, Kabupaten Sampang. Dan Kapolsek Rebotal AKP Budi Purnomo menyampaikan kepada awak media bahwasanya patroli ini merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan setiap hari. Dan hal ini dilakukan anggota guna meminimalisir kejadian gangguan kaptimas, kejahatan jalanan, kecelakaan lalu lintas hingga aksi balap liar atau bali ya. Dan Polri tentunya akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, ujar AKP Budi Purnomo ya kepada RRI. Dan dalam pelaksanaan di lapangan, personel Polsek Rebotal juga menyampaikan beberapa poin tentang imbauan pentingnya kepada elemen masyarakat ya, seperti warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kendaraan pribadi menyusul banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi saat ini. Dan tidak hanya itu, Polsek Rebotal juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan menjadi polisi bagi diri sendiri dengan aktif menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal, dan salah satunya melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling dan possetkamling. Mungkin memang kegiatan ini hampir dibilang agak sedikit tergerus sebenarnya. Kalau dulu setiap kampung, setiap RT kayaknya ada pendengar ya, siskamling atau mungkin satkamling juga. Nah, nggak ada salahnya mungkin ini juga diberlakukan di perkotaan khususnya pendengar ya. Jadi tentunya ini merupakan demi keamanan kita semua ya. Dan tidak hanya itu juga, AKP Budi Purnomo juga mengingatkan bahwa warga tidak ragu maksudnya melaporkan segala bentuk gangguan keamanan jika masyarakat melawan bantuan polisi mengalami gangguan keamanan atau juga dalam keadaan darurat, segera bisa menghubungi call center Polri 110 yang siaga 24 jam dan itu gratis pendengar ya. Jadi Anda sebagai warga negara Indonesia ya, tentunya harus bisa turut serta pendengar ya. Anda juga mempunyai hak bagaimana ikut serta mengamankan dan ikut peduli dengan keamanan atau lingkungan sekitar ya. Jadi harus bersinergi, harus ada kerjasama antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat sekitar pendengar. Oke, masih di Sampang Pagi, tentunya masih banyak informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 Mega Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Perjalanan Sampang pagi kita masih berlanjut pendengar. Di menit yang ke-46 tentunya masih banyak informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kabupaten Sampang kini tengah bersiap mengambil langkah besar dalam pemetaan kekotaan ekonominya. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun basis data yang kuat demi kemajuan bersama. Bupati Sampang Slamet Junaedi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ini dan dia menekankan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan sekedar pendataan rutin, melainkan upaya strategis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah saat ini. Dan menurutnya sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam melalui data ekonomi lingkungan yang akurat. Dan kesuksesan agenda nasional ini sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi masyarakat Sampang. Dan masyarakat tentunya diharapkan untuk memberikan akses dan sambutan yang baik saat petugas berkunjung. Dan informasi yang benar mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan serta memastikan seluruh data yang diminta terisi secara lengkap agar hasil pemetaan tidak bias.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Sampang Pagi Ini. Sampang Pagi Ini.
1: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
2: Setelah pukul 8 mendengar saatnya lintas informasi di mana pemerintah Arab Saudi akan mengabadikan nama seorang jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi nama masjid. Dan penghargaan luar biasa ini terungkap saat jemaah bernama Syaifuddin itu saat tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan dia mendatangi tanah air minggu kemarin bersama kelompok terbang kloter 17 dari embargasi Makassar. Pria berusia 58 tahun ini langsung disambut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Syaifuddin mengaku sangat terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan kehormatan besar dari pemerintah Arab Saudi. Dan cerita bermula saat ia menjadi imam Masjid Haram memanggil Syaifuddin bersama ketua kloter usai menunaikan ibadah sholat isyak. Dan pihak berwenang kemudian menawarkan namanya untuk diabadikan sebagai bentuk penghargaan bagi jemaah berkebutuhan khusus. Syaifuddin awalnya berdoa agar matanya kembali diberikan penglihatan normal selama berada di tanah suci. Namun semuanya kembali kepada rezeki, malah nama beliau yang digunakan sebagai nama di masjid di Arab Saudi. Dan pada saat kesempatan itu juga, Menhaj membenarkan pemberian penghargaan langkah tersebut, dan menurut dia pemerintah Arab memberikan apresiasi tinggi bagi kelompok jemaah haji tertentu tahun ini, khususnya para jemaah perempuan, lansia, dan kebutuhan khusus. Dan menurut Gus Irfan, penggelarannya seluruh kegiatan ibadah haji, Syaifuddin dilaporkan berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada pagi hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Edisi hari ini hari Senin di lembar ke-15 di bulan Juni 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Miftaul Umar serta Muhlis di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program Sampang Menyapa. Dengan topik kita pada pagi hari ini adalah Sambut Tahun Baru Islam, Semangat Pemuda Untuk Berhijrah. Dan hadir pada pagi hari ini melalui Zoom ya, dua narasumber yaitu Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan, ada Mas Dwi Jaka Anandika Kutsi MPD, dan juga Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Kamal, ada Mas Al Asas Farhami ya, yang saat ini kedua narasumber kita sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Kita sapa dulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi hari ini dan pendengar RRI Sampang semuanya.
1: Selamat pagi. Saya panggilnya ini Mas Pak atau
2: Mas aja ya.
1: Mas aja karena masih kaula muda ini ya. Oke, saya panggil Mas Dwi Jaka, panggilan akrabnya
2: Mas Jaka.
1: Mas Jaka dengan Mas Farhami.
3: Mas Azmi.
1: Oh, Mas Azmi. Oke, baik. Mas Jaka dan Mas Azmi, kabar baik pada pagi hari ini? Sampang cerah, bagaimana di Bangkalan sendiri?
2: Alhamdulillah, Bangkalan cerah. Uh-huh. Kalau di Kama nggak tahu nih, tanya Mas.
3: Saya Mas di Bangkalan juga.
1: Oh, di Bangkalan juga. Oke. Okay. Alhamdulillah, hari ini cerah begitu ya, secerah kita semua dan tentunya semangat pagi di hari Senin ya. Baik, ya, Mas Jaka dan juga Mas Azmi, ini saya ke Mas Jaka dulu lah gitu ya, untuk pemuda Muhammadiyah Bangkalan. Oke, Mas Jaka, ini bagaimana? Ini besok kita sudah di hari Tahun Baru Islam begitu. Bagaimana memaknai Tahun Baru Islam sebagai Anda sebagai pemuda Muhammadiyah begitu?
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua para pendengar RRI Sampang. Berbicara terkait bulan Hijriah itu, di mana kita sebenarnya memperingati peristiwa besar ketika Baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Bagi kita yang merasakan atau merayakan hari ini harus dimaknai hijrah itu bukan lagi hijrah secara tempat atau hijrah makani, tetapi hijrah secara maknawi gitu, hijrah secara makna. Karena kalau mau hijrah secara tempat, kita alhamdulillah sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di negeri yang aman, yang setosa gitu. Ya meskipun hari ini agak kurang-kurang enak ya berita-beritanya itu, harga BBM naik dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu ya kita di sini beribadah masih lancar, masih aman, tidak ada gangguan, tidak ada musuh yang menyerang kan gitu. Jadi hijrah hari ini adalah bagaimana kita berubah, bukan hanya secara atributif, bukan secara penampilan, tetapi hijrah kita secara pola pikir gitu ya. Dari teman-teman yang mungkin pola pikirnya masih malas, masih mager gitu. Hijrahnya secara maknawinya ya harus punya spirit.

0: pagi hari ini seputar Tahun Baru Islam ya. Kalau bagi saya sendiri, kalau ditanya tentang apa sih spesialnya dari Tahun Baru Islam, mungkin sebagian orang tuh menjawab pergantian tahun Hijriah.
1: Iya.
0: Dari 1947 ke 1948.
1: Hanya angkanya aja yang pindah gitu.
0: Iya, hanya angkanya aja. Terus apa yang spesial kalau itu hanya sebuah rutinan tiap tahun gitu ya?
1: Betul.
0: Memang itu jawaban yang benar sih, tapi bagi saya kurang lengkap kalau hanya jawabannya seperti itu. Karena sebenarnya Tahun Baru Islam itu bukan hanya sekedar perubahan angka dari 1947 menjadi 1948.
1: Okay.
0: Jadi Tahun Baru Islam ini bagi saya sendiri sebagai pengingat bahwa hidup itu harus terus berjalan. Karena umur manusia itu akan terus berkurang. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
1: Bukan bertambah ya Mas Azmi ya, tapi berkurang. Oke. Okay.
0: Kalau dalam sistem Islam kan seperti itu.
1: Berkurang.
0: Kita semakin hari itu semakin berkurang.
1: Yeah.
0: Dan kita dituntut dalam Islam agar lebih baik daripada hari-hari sebelumnya.
1: Betul.
0: Karena yang menarik dalam kalender Islam ini tidak dimulai, kalender Hijriah ini tidak dimulai dari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Juga tidak dimulai saat baginda Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi. Tetapi peristiwa Hijriah ini dimulai saat baginda Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya Islam ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang layak dikenang itu bukan hanya sebuah kelahiran, melainkan sebuah perubahan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Itu sih.
1: Oke, tapi kalau memaknai semangat hijrah begitu dalam konteks kepemudaan dan kebangsaan seperti apa ini GP Ansor memaknainya?
0: Baik, sebenarnya kalau kita memaknai dalam konteks hijrah atau perubahan, sama seperti yang dikatakan oleh Mas Dwi tadi.
1: Mas Jaka.
0: Bahwa Mas Jaka, bukan hanya sekedar perubahan secara status saja, bukan hanya perubahan secara penampilan. Karena kadang anak muda memaknai hijrah itu ketika dulu mungkin yang penampilannya buka aurat, sekarang menutup aurat.
1: Itu hijrah.
0: Itu memang bagus, okay. Tapi lebih kepada pemaknaan. Mungkin dulu sholatnya jarang-jarang, sekarang hijrah menuju yang lebih rajin sholatnya, atau yang dulu suka kurang patuh terhadap orang tua atau kurang baik terhadap tetangga, sekarang hijrah mulai diperbaiki dalam hubungan sosial dan hubungan secara spiritual.
1: Jadi hijrah itu hijrah bukan hanya lahir ya, tapi batin juga spiritualnya gitu ya. Oke, mengarah ke yang lebih baik. Kalau seperti apa nih Mas Zaka, bagaimana organisasi Pemuda Muhammadiyah sendiri ini menyambut momentum hijrah ini begitu?
2: Saya lebih berfokus pada melihat kondisi hari ini ya Mbak. Jadi bagi kita yang ingin hijrah itu harus punya kesadaran bahwa kita ini fakir atau orang yang membutuhkan. Kesadaran itu nanti yang akan mendorong orang itu untuk berubah.
1: Oke, tapi membutuhkan tanda kutip gitu ya Mas Jaka ya.
2: Betul.
1: Membutuhkan fakirnya tuh butuh hal-hal yang baik begitu di dalam diri.
2: Betul.
1: Okay.
2: Betul. Dan itu dialami juga oleh sahabat muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah dan Madinah. Kalau kita tarik secara reflektif gitu ya. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu kan mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, yang di bawahnya pakaian yang melekat di badannya. Mereka memang benar merasa, betul-betul merasa fakir, merasa butuh terhadap sesuatu yang mereka tidak punya gitu. Sehingga mereka terdorong hati dan pikirannya untuk berubah itu. Karena motivasi terbesar itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, bukan dari luar. Karena kalau motivasi yang dari luar itu begitu dia kehilangan motivasi itu, maka dia sudah berhenti untuk berhijrah. Kemudian yang kedua, yang menarik menurut saya, memaknai bulan Hijriah atau tahun baru Hijriah tahun ini di tengah kondisi yang ekonomi yang kurang baik-baik saja ini, yaitu kaum Ansor, Pak. Jadi, Mbak Rini, kalau kita baca sejarah di sejarah Islam gitu ya, kaum Ansor itu kan mereka akamsi gitu ya, akamsi. Tapi menyediakan semua fasilitas yang ada itu kepada tamunya, gitu. Yang nggak punya rumah dikasih rumah, gitu. Yang kebetulan jomblo, gitu. Baru dikasih pasangan, gitu ya.
1: Wah, ini multi bisa dikatakan multifungsi.

0: Yang jomblo dikasih lah. Artinya di tengah kondisi yang hari ini ekonomi yang lagi prihatin, kemudian banyak PHK di sana sini, banyak protes dari mahasiswa gitu. Ya kita harus sebagai elemen bangsa ini harus turut juga memberikan kontribusi gitu. Jangan hanya bisa mengkritik, kemudian apalagi yang tidak mau mendengar kritik itu sama sekali menurut saya tidak atau berseberangan dengan spirit hijrah gitu.
1: Oke, jadi inilah saling menerima lah begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Apa namanya Mbak Zaka. Tapi bagaimana nih organisasi pemuda maksudnya bentuk kegiatan begitu? Apa bentuk kegiatan atau aksi nyata yang dilakukan untuk menyemarakan tahun baru Islam tahun ini? Mas Zaka.
0: Kalau di kita sebenarnya gini. Hijriah itu, momen hijrah itu tidak terikat kepada hari, tanggal, atau tahunnya tadi. Bahkan setiap hari teman-teman di sini, ya minimal sekurang-kurangnya satu minggu lah. Dengan adanya kajian-kajian rutin, dengan adanya apa namanya diskusi-diskusi yang berjalan di setiap bidang, itu merupakan momen pengingat untuk kita selalu move on, berubah. Oh, dari gitu. Kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Oke, gitu.
1: Jadi nggak dirayakan momen per tahun lah, tiap minggu juga atau tiap hari juga sudah melakukan hijrah begitu. Gitu. Oke, kalau di GP Ansor sendiri, Mas Azmi, barangkali ada program atau kegiatan yang disiapkan Ansor begitu untuk menyambut tahun baru Islam ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Rini. Kalau di Ansor sendiri kita memang ada agenda tahunan yang rutin kita lakukan di setiap tanggal 1 Muharram. Lebih tepatnya karena sekarang ini hari Senin dan 1 Muharram itu bertepatan hari Selasa besok. Itu teman-teman di GP Ansor itu mengadakan acara doa bersama di mana dilaksanakan pada sore hari membaca doa akhir tahun, kemudian dilanjutkan setelah maghrib membaca doa awal tahun, dan kita bersama-sama di musola atau di tempat yang kita sepakati itu untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali dan ditutup dengan baca ayat kursi. Setelah itu kita tafaulan untuk meminum susu.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Tafaulan dari Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki agar maksud dari meminum susu itu supaya tahun bersih, ini kita diberikan putihnya, tahun ini diberikan putih seperti putihnya susu tadi itu. Dan itu kita lakukan rutin setiap tahun. Di sisi lain, di GP Ansor sendiri biasanya diakomodasi di tiap madrasah itu mengadakan pawai. Pawai lampion keliling kampung, dan itu di sambil membaca salawat. Itu rutin dilakukan setiap tahun, dan saya kira kegiatan seperti itu dilaksanakan di berbagai tempat yang
1: terlebihnya
2: Nahdlatul Ulama.
1: Oke, ini berarti sudah ada semacam apa ya, kalau di ini kan surat edaran gitu, apa sosialisasi begitu ya Mas Azmi ya? Sudah di ini ya, sudah di dan itu biasa rutin dilakukan begitu. Kalau Mas Zaka tadi ini bukan hanya dilaksanakan setahun sekali tapi setiap hari, setiap minggu begitu ya Mas Zaka ya?
0: Ya betul.
1: Jadi nggak ada momen-momen khusus begitu
0: ya. Saya kira ada memang perbedaan tradisi ya kalau di Muhammadiyah dengan di teman-teman yang Nahdiyin gitu.
1: Jadi tadi tidak melakukan seperti apa yang tadi Mas Azmi sampaikan begitu, Mas Zaka?
0: Tidak tradisi. Punya tradisi begitu
1: tidak,
0: kita
1: tidak
0: ini.
1: Okay.
0: Ya, tetapi kita tidak menafikan itu ya, Mas Azmi gitu. Kita sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman mungkin di Nahdiyin dan pergerakan undergo-nya gitu.
1: Ya.
0: Saya kira itu sama-sama
1: kita berdoa lah ya, intinya itu
0: bidang garap. Betul,
1: intinya punya
0: bidang
1: itu garap kita sendiri. Berdoa di awal tahun semua, mudah-mudahan semua lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya begitu.
0: Betul.
1: Oke, hanya tradisi saja mungkin yang
0: hanya tradisi saja yang
1: berbeda. Oke. Kalau tantangan terbesar ini apa Mas Zaka yang dihadapi pemuda tentunya dalam menjaga nilai-nilai Islam di era digital? Kalau tantangan
0: betul.
1: Terbesarnya apa? Mas Zaka dulu nih, habis itu Mas Azmi.
0: Ya, tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana kita ini mempertahankan identitas, Mbak. Gitu, Mbak ini. Sebagai bangsa, sebagai umat Islam, sebagai itu ketika kita kehilangan identitas, maka itu akan mudah terombang-ambing. Karena ibarat orang tidak tahu, tidak kenal siapa dirinya. Diri kita, gitu. Maka, ya betul. Jadi ini sebenarnya orang Indonesia, orang Madura, tapi kok sudah hilang kemaduraannya gitu. Maka tradisi dan budaya tadi itu merupakan bagian dari sebenarnya upaya untuk mempertahankan agama ini. Saya tidak setuju kalau budaya itu harus dipisahkan dari agama. Karena saya meyakini bahwa budaya itu adalah produk dari agama itu sendiri gitu. Ketika kita menghilangkan budayanya, maka siap-siap akan ada budaya lain yang masuk gitu.
1: Apakah karena pengaruh kecanggihan teknologi juga begitu?
0: Iya betul. Musuh modernitas itu adalah tradisi dan budaya gitu. Jadi hari ini budaya kita sudah terkikis dengan masifnya di era informasi, teknologi informasi ini, sehingga orang banyak meniru sesuatu tanpa tahu itu maknanya apa.
1: Betul. Manfaatnya apa dan, gitu.
0: Manfaatnya apa gitu. Aduh, saya kalau bicara masalah medsos ini sangat prihatin hari ini, Mbak. Itu mungkin enggak hanya di kota-kota besar saja ya, di kota-kota kecil macam di Bangkalan ini. Yeah. Kaum-kaum yang agak melambai itu makin berani berkampanye di medsos ya, kayak kita sebutlah hari ini yang boti gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Aduh, itu ini saya ini beneran atau hanya sekedar FOMO biar ikutan viral atau
1: atau cuman penambah paling ikut aja gitu.
0: Iya. Atau pengin pansos aja gitu.
1: Pansos aja.
0: Pengin pansos aja. Ini kan berawal sebenarnya bencana ini berawal dari hilangnya identitas gitu. Di agama kita ini kan hanya dikenal hanya dua gender gitu. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu.
1: Ya, oke. Jadi ya, tantangannya itu ya.
0: Cara sholatnya, cara pelaksanaan jenazahnya gitu kan. Nah kalau yang di antara keduanya ini kira-kira mau diselenggarakan pelaksanaan ibadahnya mau diselenggarakan dengan cara apa?
1: Iya.
0: Dengan cara laki-laki atau perempuan kan, aduh, sedih sekali saya itu melihat.
1: Memang
0: ini.
1: Kalau dan, berbicara itu miris begitu ya Mas Zaka ya, untuk saat ini ya, begitu. Betul. Kalau memang tidak pandai-pandai bijak kita dalam menggunakan medsos.
0: Ya, makanya saya sangat terima kasih dengan teman-teman di Nahdiyin ya, di gerakan Ansor atau di semua banomnya itu, yang mereka sebenarnya berupaya mempertahankan tradisi yang itu sebenarnya tradisi itu berasal dari tradisi kita dari agama Islam.
1: Oke, yang tadi disampaikan oleh Mas Asmi tadi ya, dengan bersolawat bersama pada malam ini dan lain sebagainya, begitu ya Mas Asmi ya. Ini perbedaannya hanya itu saja begitu. Di Mas Jaka mungkin di Muhammadiyah itu dilakukan bisa dikatakan setiap hari lah begitu. Tapi kalau di GP Ansor itu dilakukan momen setahun sekali dengan membaca Yasin, kemudian doa awal tahun, akhir tahun, minum susu begitu, pawai begitu ya. Oke, kalau tantangannya apa ini Mas Asmi? Kalau menurut Mas Asmi?
2: Kalau dari POV saya sendiri sebagai seorang Gen Z nih ya.
1: Gen Z,
2: Karena saya juga sebagai Gen Z, usia saya sekarang masih 25 tahun.
1: Wow, Gen Z banget nih. Kalau saya sama Mas Jaka mungkin milenial nih. Entah Gen Z atau milenial.
2: Milenial. Saya mengalami mungkin apa yang terjadi sekarang itu. Kalau dari saya pribadi, tantangan terbesar Gen Z sekarang itu terlalu banyak informasi karena media sosial sekarang ya. Banyak informasi yang beredar tapi minim sekali verifikasi. Kalau dulu ya, orang belajar agama itu dari kiai, dulu dari ustadz, atau ngaji kelangker kalau orang
1: ya, betul.
2: Atau mondok. Namun sekarang itu cukup membuka media sosial, ribuan konten agama muncul dalam hitungan detik.
1: Betul, minta doa masalahnya, apa aja bisa.
2: Masalahnya Mbak Rini, nggak semua informasi itu benar.
1: Tuh.
2: Dan banyak anak muda itu yang percaya hanya dengan potongan 30 detik dari penjelasan ulama, bahkan yang tidak tahu ulama itu asal muasalnya dari mana. Sehingga budaya instan yang serba cepat di Gen Z ini yang membuat Gen Z itu kurang menghargai seorang guru, kurang menghargai seorang guru, kemudian sehingga muncullah etika dan krisis keteladanan di tengah-tengah Gen Z. Kenapa? Karena mereka sudah tidak belajar langsung kepada kiai. Karena mereka di kota ya, khususnya di kota sendiri. Saya nggak usah mondok lama-lama, saya cukup buka YouTube sekarang atau buka TikTok, saya tahu amalan apa saja yang dilakukan di awal tahun. Nah, mungkin ada sesuatu proses yang hilang di Gen Z ini. Kalau ternyata di dalam syarat mencari ilmu dalam kitab Talim Muta'alim itu, salah satu di antaranya adalah tulus zaman, waktu yang panjang. Kita itu butuh waktu, bukan hanya sekedar ilmunya, tapi bagaimana proses mendapatkan ilmu. Karena kalau kita melihat ke belakang, zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dulu para sahabat ketika ingin mendapatkan satu hadis dari Nabi itu, mereka bahkan menginap di masjidnya Nabi, bahkan sampai berhari-hari, hanya ingin mendapatkan satu hadis dari baginda Nabi. Namun sekarang, begitu derasnya informasi melalui media sosial, sehingga memang Gen Z sekarang lebih pintar, tapi lebih krisis terhadap keteladanan. Dan betul, juga krisis adab. Sehingga itu yang menjadi tantangan terbesar bagi Gen Z di masa depan. Begitu.
1: Terus, angkanya apa nih kalau menurut Mas Azmi sendiri? Apa yang harus dilakukan kaum Gen Z saat ini?
2: Ya. Daripada kita melawan zaman ya, karena sulit ya kita mau melawan zaman itu. Karena sudah sekarang seperti ini kondisinya, kita mau dilawan pun ya nggak bisa, karena globalisasi akan terus berkembang. Lebih baik kita memanfaatkan zaman. Seperti ya menggunakan media sosial itu untuk dakwah dan belajar. Seperti kayak ustadz-ustadz yang di kampung, yang desa yang memang ilmunya mumpuni. Sekarang sudah mulai berkembang ustadz-ustadz menggunakan medsos untuk berdakwah di YouTube. Dan mengikuti kajian-kajian yang memang jelas sumbernya. Jadi anak muda itu jangan hanya karena pertemanan kadang dia tidak tahu asal muasal ini dari mana karena diajak teman sehingga dia ikut-ikutan. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi sesuatu apapun di media sosial, kita cross check terlebih dahulu. Kita verifikasi terlebih dahulu. Kalau kita tidak mampu memverifikasi sendiri, coba tanyakan kepada ahlinya, kepada ustadz, kepada guru yang bisa mumpuni di bidang tersebut. Dan yang paling mudah, kita mulai hal hijrah terkecil gitu, tapi konsisten. Misalkan kayak budaya menunda, budaya telat, budaya tepat waktu. Mari kita galakkan untuk tetap konsisten melakukan hal kebaikan walaupun itu kecil.
1: Jadi hijrah itu dari mulai hal kecil gitu. Nanti dari hal kecil itu hadirlah hal-hal besar begitu. Atau kebaikan-kebaikan besar ya. Jadi kebiasaan kecil akan menghadirkan kebiasaan besar yang barangkali itu bernilai positif. Dan tadi kita dengan topik kita adalah hijrah begitu. Tapi kalau misalnya GP Ansor sendiri, Mas Azmi, ini ada semacam kolaborasi dong dengan organisasi kepemudaan lain begitu dalam memperkuat ukhuwah dan persatuan. Semisal dengan Muhammadiyah atau lainnya begitu. Ada ya?
2: Ya memang di organisasi Ansor sendiri untuk kolaborasi sudah terjalin di berbagai daerah. Tapi untuk program intens kita masih belum digagas. Semoga nanti ke depannya. Tapi kalau di dalam internal organisasi sendiri itu sudah ada namanya Majelis Dikir MDS, Majelis Dikir dan Solawat. Itu dilaksanakan tiap bulan.
1: Jadi, itu kolaborasi.
2: Itu anak-anak muda yang diajak solawatan sambil berdikir.
1: Itu kolaborasi ya dengan organisasi lain begitu ya. Kalau Mas Jaka sendiri, ini bagaimana nih Muhammadiyah sendiri mendorong pemuda untuk selalu aktif begitu dalam dakwah dan juga kegiatan sosial ini?
0: Muhammadiyah itu kan lahir memang dari kegelisahan melihat realita pendidikan waktu itu ya, kemudian kesehatan dan juga kemalasan. Jadi sebenarnya musuh dari awal bagi Muhammadiyah itu bukan teman-temannya Din atau teman-teman yang di luar Islam, bukan, tetapi musuh Muhammadiyah dari sejak awal berdiri itu adalah kemalasan, kebodohan dan urusan kesehatan. Karena itu yang membuat penjajah itu betah di Indonesia. Karena Indonesia masih bodoh, Indonesia masih miskin, kemudian masih belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan. Maka itu menjadi hari ini menjelma menjadi amal usaha-amal usaha yang jumlahnya puluhan ribu. Mbak Rini bisa hitung sendiri bisa cross check di media berapa amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian rumah sakitnya berapa? Ya betul. Kemudian selain itu kita hari ini memang ada dua fokus kita memasuki abad kedua ini ya. Yang itu? Pertama itu jihad di bidang politik. Ya, di bidang politik dan yang kedua di bidang ekonomi. Kita salah satu misalkan fokus kepada ekonomi lah hari ini gitu. Bagaimana orang itu mau diajak pinter kalau perutnya masih lapar? Bagaimana orang bisa diajak mikir kalau kebutuhan sehari-harinya masih pinjol, masih utang gitu?
1: Masih bingung itu. Rakyat masih menjerit.
0: Ya, itu menjadi concern di abad kedua Muhammadiyah itu untuk fokus di dua bidang itu, yaitu tanpa meninggalkan tiga fokus yang sudah berjalan di abad pertama gitu ya. Di kesehatan, pendidikan, kemudian pelayanan sosial, kemudian hari ini ditambah dengan jihad di bidang ekonomi dan politik gitu.
1: Apa ini barangkali ada semacam satu kegiatan atau seperti apa ini Mas Zakka?
0: Kalau di misalnya di kita ambil contoh di ekonomi gitu ya. Itu ada
1: contohnya apa nih?
0: Ada komunitas yang ini sudah skala nasional, komunitas Saudagar Muhammadiyah.
1: Apa itu bergeraknya dalam perekonomian?
0: Di bidang ya jelas di bidang perekonomian, karena kalau urusan uang ini kan kadang-kadang orang sulit untuk berkongsi gitu ya. Nah, maka dari Syarikat Dagang Muhammadiyah itu namanya SDM ya, Syarikat Saudagar, maaf, SSM. Syarikat Saudagar Muhammadiyah itu di situ kita bisa saling sharing, bertukar sampai nanti mungkin ada melahirkan bisnis-bisnis yang baru gitu. Karena di situ memang orang-orang yang semuanya praktisi ekonomi gitu.
1: Jadi ada saudagar apa tadi?
0: Serikat Saudagar Muhammadiyah.
1: Serikat Saudagar Muhammadiyah itu di dalam contohnya dalam pergerakan ekonomi ya yang dilakukan sekarang.
0: Iya, betul.
1: Itu di seluruh kemudian wilayah begitu.
0: Gimana?
1: Itu di seluruh wilayah.
0: Betul. Okay. Hampir di setiap cabang dan daerah ada. Ya. Itu kalau cabang di tingkat kecamatan, kalau daerah di tingkat kabupaten, itu pasti mereka membuat itu sendiri. Kemudian untuk satu lagi sebenarnya yang ini sudah agak lama digagas oleh Muhammadiyah, yaitu KHM.
1: Apa itu?
0: Kader Hijau Muhammadiyah. Ini untuk menyikapi ya rusaknya ekosistem di negara kita yang semakin hari semakin memprihatinkan.
1: Itu sudah juga apakah masih sudah berjalan atau akan berjalan begitu?
0: Sudah berjalan, bahkan sudah ini berjalan. lebih dulu ada daripada yang Serikat Saudagar itu. Ya, sudah lama kita menyuarakan tentang kerusakan lingkungan gitu ya. Untuk agar karena ekosistem ini bagian amanah dari Tuhan yang harus kita jaga gitu.
1: Jadi banyak juga program yang sudah dilakukan begitu ya oleh Muhammadiyah begitu Mas Zakka. Tapi kalau menurut Mas Zakka sendiri apa ada begitu perbedaan cara pemuda dulu dan sekarang begitu dalam menyambut tahun baru Islam sendiri?
0: Ya, kalau saya melihat dari konteks anak-anak muda hari ini gitu ya, anak-anak muda Gen Z hari ini ya, mohon maaf mungkin yang milenial juga akhirnya ikut-ikutan itu hampir kehilangan makna dalam setiap aktivitasnya, Mbak. Hampir kehilangan makna dan menemukan makna ini kan nggak bisa diwakilkan. Kita nggak bisa tanya ChatGPT itu apa makna dari, karena semuanya adalah kontemplasi individu gitu, perenungan individu yang itu gitu. Tanya ke akal imitasi, ya itu saya sebut akal imitasi gitu ya. Itu nggak bisa diwakilkan itu. Karena tiap orang akan menemukan pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang, ya sesuai apa kondisi batin yang dia rasakan gitu. Dan itu yang sulit sekali ditemukan. Akhirnya semuanya terasa hambar bagi anak-anak muda hari ini.
1: Oke.
0: Fisiknya di masjid tapi
1: hatinya, pikirannya kemana?
0: Di luar. Iya tuh.
1: Iya, iya.
0: Jadi nggak khusyuk gitu kalau di dalam. Kalau di dalam kita pakai bahasa agamanya sulit sekali khusyuk.
1: Itu khusyuk ya, karena memang sholat saja kadang gerakannya itu tadi Mas Jaka bilang ya, fisiknya betul. Ada gitu. Tapi pikirannya ya, kemana-mana.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Okay.
0: Padahal sholat cuma 5 menit gitu ya, dalam satu waktu itu. Nah, dalam kehidupan ini bayangkan kita hidup sudah misalnya Gen Z 20, 25 tahun, 30 tahun. Dalam 30 tahun itu kalau semuanya tanpa makna, waduh.
1: Sia-sia ya, aja ini.
0: Sangat.
1: Gimana ini, Mas, apa namanya, Mas Asmi? Pengalaman apa barangkali langkah-langkah Ansor sendiri dalam membina kader muda agar tetap berkomitmen pada nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah begitu?
2: Baik, Mbak Rini. Kalau di Ansor sendiri, khususnya di Ansor Bangkalan dan Ansor Kamal, kita memang organisasi ini berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah.
1: Yeah.
2: Dengan fokusnya menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya kedamaian bagi semua alam, bukan hanya pada orang Islam maupun orang non-Islam. Sehingga di tengah-tengah konflik sekarang, Ansor sendiri tetap menjaga agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Yeah. Di antara program-program dari Ansor sendiri ada beberapa program, di antaranya kita ada program di sektor perekonomian.
1: Oh, sama tadi ya dengan Mas Zaka ya?
2: Sama dengan okay. Mas Zaka. Itu kalau di Ansor sendiri itu ada namanya BUMA. BUMA itu badan usaha milik Ansor.
1: Okay.
2: Ini adalah bisnis resmi dari Ansor, PP Ansor, pimpinan pusat Ansor sampai ke ranting.
1: Oh gitu.
2: Itu bagi tiap kader, tiap kepengurusan di tingkat cabang maupun anak cabang atau di ranting itu harus memiliki badan usaha. Artinya agar mereka yang ada di organisasi ini tidak hanya sebagai kalau ada acara minta anggaran, tapi mereka sudah siap dengan anggarannya dan tanpa harus bergantung terhadap sektor lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu program BUMA ini sudah berjalan, seperti menjual hasil hasil panen di tiap daerah. Makanya di Ansor itu selain ada BUMA, ada program lain namanya Ansor Atani. Ansor Atani. Jadi setiap kader Ansor yang muda-muda itu diajak untuk terjun ke sawah untuk bertani. Karena melihat anak muda sekarang itu sudah mulai enggan untuk bertani gitu.
1: Betul, gengsinya tinggi. Jadi, juga.
2: Benar. Padahal kita punya sumber daya alam yang luar biasa.
1: Betul.
2: Di mana.
1: Betul. Oke.
2: Seperti di daerah Tanah Merah itu ada Ansor Atani itu kacang. Kacang. Jadi ternyata kacang, dari kacang ini bisa menghidupkan organisasi, bahkan menghidupkan perekonomian kekeluargaan tiap kadernya. Di Ansor Atani di BUMA. Dan di sisi di program yang lainnya di bidang teknologi, Ansor ini sudah punya namanya ngaji, yaitu pengajian spiritual dakwah digital. Jadi pengajian-pengajian kita sudah mulai mengarah ke digital, ke media sosial.
1: Yeah.
2: Karena banyak sekali orang salah paham terhadap organisasi kita, organisasi NU, organisasi Ansor. Karena banyak orang-orang NU yang kompeten ternyata mereka tidak aktif di media sosial, kalah dengan media yang saingan dari organisasi kita, sehingga padahal di dalam wadah Ansor sendiri banyak orang-orang kompeten, hanya saja belum didigitalisasi. Oleh karena itu program sekarang itu di Ansor Bangkalan dan Ansor Kamal sudah mulai kemelek digital. Dan kegiatan-kegiatan aktivitas sosial seperti bantuan sosial atau pelatihan-pelatihan sosial itu sudah mulai kita di media sosial sudah mulai kita pasarkan.
1: Oke, begitu ya. Jadi banyak juga nih program-programnya mengajak juga kalau milenial bagaimana terjun ke sawah langsung begitu ya, dengan sumber daya yang luar biasa kita miliki tadi. Oke, program lain begitu Mas Azmi?
2: Ada lagi program lain kalau di Ansor, karena di Ansor ini punya banser itu. Banser itu barisan Ansor serbaguna.
1: Ya, jadi tadi seperti ini, Mas Zaka bilang, jadi yang gak punya jodoh dikasih jodoh ya Mas Zaka ya. Di awal tadi, ya. Oke, itu banser.
2: Di banser itu kita ada LBH.
1: Ya.
2: Itu lembaga bantuan hukum.
1: Dari
2: Ansor sendiri menyediakan bagi masyarakat umum Bahkan walaupun bukan warga Nahdiyin juga bisa meminta bantuan hukum terhadap LBH Ansor. Mm-hmm. Kalau di Banser sendiri, kemarin kita sudah melaksanakan poskomudik Banser. Jadi yeah. Banser kemarin itu yang didominasi oleh anak-anak muda. Kita mendirikan posko Banser di setelah Suramadu itu, mm-hmm. kita mendirikan posko Banser di sana. Dan ternyata banyak sekali orang yang berkunjung ke sana dan membutuhkan ternyata posko itu. Dan itu sudah kita laksanakan di arus mudik kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Oke, luar biasa nih program-program dari Muhammadiyah, dari Ansor ini luar biasa. Intinya adalah untuk kemaslahatan umat semua begitu ya. Oke, Mas Zaka dan Mas Asmi, karena waktu kita tidak terasa satu jam ya ternyata. yang terakhir nih untuk Mas Zaka dulu nih. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan begitu kepada teman-teman sebaya agar momentum hijrah tidak hanya seremonial dan jika harus menggambarkan semangat pemuda Muhammadiyah Bangkalan dengan satu kata di tahun baru Islam, apa kata itu dan kenapa disampaikan begitu Mas Zaka?
0: Ya, hari ini yang mungkin lagi concern ya bagi teman-teman pemuda Muhammadiyah khususnya di Bangkalan itu bagaimana kita bisa berubah secara pola pikir dulu. Kalau merubah penampilan kan sangat mudah itu ya. Mm-hmm. Jadi pola pikir yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dari teknologi hari ini, itu akhirnya kita ini mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Gitu. Mm-hmm. Hari ini orang hidup di era yang begitu materialistis, begitu individualis, sudah tidak peduli lagi bagaimana penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita bahkan yang terdekat sekalipun gitu. Yeah. Maka kalau harus dibuat satu kata gitu untuk memanai momen tahun baru Islam ini adalah anak muda berkarya dan berempati.
1: Okay.
0: Anak muda berkarya dan berempati. Jadi itu berkarya itu untuk melawan magernya.
1: Betul.
0: Itu. Dan berempati inti untuk melawan sifat-sifat individualismenya gitu.
1: Wow, luar biasa nih. Apa namanya tadi berkarya dan
0: anak
1: berempati.
0: Anak muda berkarya dan berempati.
1: Luar biasa berempati. Nih. Ini makna tahun baru tahun baru Islam atau hijrah begitu ya. Oke, yeah. Kalau Mas Asmi, kalau bisa digambarkan semangat pemuda Ansor Bangkalan di tahun baru Islam dengan satu kata dan apa juga itu maknanya barangkali Mas Asmi. Ini okay. Mewakili para Gen Z juga nih.
2: Kalau saya boleh simpulkan dalam satu kata itu transformasi dari ini.
1: Wow.
2: Transformasi. Oke. Okay. Ayo saya mewakili para Gen Z, mari kita bertransformasi dengan kehidupan sekarang. Karena kehidupan yang menuntut kita serba cepat, bukan hanya cepat secara teknologi, tapi juga kita harus cepat tanggap terhadap keadaan sosial. Supaya anak muda sekarang tidak hanya melihat informasi dan kejadian melalui HP, tapi kita juga memberikan aksi nyata. Aksi nyata secara tindakan, perilaku, bahkan harta. Karena meniru teladan dari sahabat Ansor di zaman Nabi, ketika sahabat Ansor itu didatangi oleh sahabat Muhajirin yang berhijrah, seperti yang disampaikan Mas Jaka tadi, bahwa Ansor itu rela memberikan hartanya, rumahnya, bahkan sampai istrinya kepada sahabat Muhajirin. Kita harus bisa meneladani itu, karena di zaman sekarang banyak sekali Gen Z pintar ngomong, Mbak Rini, tapi sulit sekali untuk disuruh bertindak nyata.
1: Maka Omdo dong.
2: Kata yang bisa kita simpulkan.
1: Omdo dong ya, omong doang.
2: Betul, betul.
1: Oke, transformasi ya. Oke, berkarya, berempati, transformasi, begitu. Ini dapat 3 kata-kata untuk hari ini nih dari Mas Zaka dan Mas Asmi. Oke, mudah-mudahan ini semua menjadi satu motivasi dan perubahan diri untuk para pendengar yang saat ini barangkali lagi mendengarkan kita atau menonton kita melalui live IG RRI Sampang begitu ya. Mas Zaka, Mas Asmi. Mas Zaka, Mas Asmi, ya. Tidak terasa, terima kasih waktunya pada pagi hari ini di tengah kesibukan pagi-pagi di hari Senin pula. Di Senin pula dengan segala aktivitas tapi masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi semangat dan motivasi ya.
0: Amin, amin, ya
1: Rabbal Alamin. Oke, amin. Sekali lagi terima kasih Mas Zaka, Mas Asmi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan kedua narasumber kita, yaitu Mas Dwi Jaka Anandika Kutsi MPD, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, dan juga Mas Al-Asas Farhami, Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Kamal, dengan topik kita adalah Sambut Tahun Baru Islam, Semangat Pemuda Untuk Berhijrah tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi satu penyemangat kita pada pagi hari ini untuk selalu berhijrah ya ke arah yang lebih baik. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Rini mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Kita sudah berada di tengah bulan ya, di 15 Juni 2026. Dan umat muslim juga menyambut datangnya satu Muharram. Dan tentu saja kami senantiasa menemani Anda di sepanjang waktu dengan inspirasi dan juga informasi di Pro 1. Tidak hanya di Pro 1 RRI Sumeneb, tapi juga di Pro 1 RRI Sampang. Kami hadir menjumpai Anda untuk hari ini di program Halo RRI berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb dan juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Yang keduanya juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube RRI Sumeneb Net, pendengar dan juga pemirsa. Oleh sebab itu, Anda bisa menyampaikan aduan Anda di live chat YouTube RRI Sumeneb Net. Selain itu, tentu saja kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon redaksi Sumeneb. Kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk Anda yang ingin menghubungi redaksi Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya juga ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas hari ini menemani Anda di redaksi. Ada Faisal Warid, produser, kemudian bersama juga pengarah acara Supriyadi, gatekeeper Andi Joy Purnomo di Sumeneb, ditemani oleh Ratna di Sampang, kemudian juga bersama tim RRI Netcam yang bertugas pagi ini, ada rekan Nuril dan Zaini, kemudian di teknik ada Wasil, Muhlis, dan juga Dita. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Ada Mas Rama di kawasan Sampang, ini menyampaikan jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang sering dipakai parkir oleh mobil, kadang lama padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus yang artinya juga butuh konsentrasi penuh begitu ya, tidak boleh menyalip dan seterusnya. Jalur ramai juga, menyulitkan dan membahayakan terutama saat gelap mobil yang parkir warnanya gelap. Nah, ini berbahaya. Kemudian hal ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung oleh Kasih Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Sampang. Terima kasih Bapak Edi Sutrisno. Anda juga bisa mengakses melalui rri.co.id ya pendengar serta pemirsa apa yang menjadi ulasan penuh pada program Halo RRI yang sudah mengkonfirmasi terkait dengan laporan atau aduan dari Mas Rama di kawasan Sampang. Adapun beberapa yang masih menjadi catatan di redaksi, terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah menyampaikan pesannya melalui Halo RRI di edisi sebelumnya yang membaca berita RRI Co.id kemudian berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumeneb. Ini seperti apa untuk proses pengajuan secara online-nya, kemudian ketentuannya bagaimana. Kemudian ada juga Pak Saiful di kawasan Sumeneb menanyakan seputar kapan jadwal kedatangan jemaah haji, apakah kedatangan dalam satu hari atau dipisah beberapa hari, kemudian juga terkait dengan peraturan konvoi kendaraan begitu ya, yang ditanyakan soal larangan konvoi untuk menyambut datangnya para jemaah haji kita. Ada juga Pak Hendra Cipta yang menyampaikan voice note-nya di edisi sebelumnya terkait dengan operasi patuh yang digelar kepolisian. Ini kan untuk ketertiban berlalu lintas. Nah, bagaimana dengan kendaraan atau sepeda motor yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian oleh warga? Biasanya ini kendaraannya tidak hidup dalam tanda kutip suratnya begitu ya. Nah, kemudian memang digunakan khusus untuk mencari rumput dan mengangkut barang-barang ke lahan pertanian dan perkebunan begitu, peternakan juga. Nah, seperti apa kemudian? Apakah itu masih ada toleransi atau ada edukasi tersendiri terkait dengan hal itu? Nanti kita akan coba konfirmasi terus ya Pak Hendra Cipta yang sudah menyuarakan keluhannya atau pertanyaannya di program Halo RRI. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya juga ajak Anda terlebih dahulu untuk menuju

0: Amin di Piala Dunia mendatang.
1: Mendatang.
0: Baik. Biasanya sih kita menjagokan yang menang ya.
1: Iya, kita tuh yang menang aja.
2: Baik. Ngikut ya.
0: Ngikut, baik. Okay. Suasana cuaca, untuk info cuaca seperti apa rekan-rekan? Mungkin saya update ke Sampang dulu ya, Dia. Ya, silakan Ratna.
2: Oke, untuk cuaca hari ini di kawasan Kota Sampang dan sekitarnya, kalau tadi pagi sempat agak-agak mendung ya. Agak memes sih, mendung-mendung mesra. Tapi untuk pagi hari ini menjelang siang sudah nampak cerah kembali, Ais. Seperti itu. Tapi sebelumnya meskipun tahun barunya besok ya, kayaknya selamat tahun baru aja deh ya buat teman-teman semua. Takut kedulan Mbak Ai soalnya.
0: Begitu ya. Terima kasih loh Ratna.
2: Sama-sama.
0: Iya, iya, tahun baru Islam ya yang dinantikan oleh keluarga ya. Biasanya aktivitas itu sudah mulai kelihatan di hari ini ya. Persiapan dari anak-anak sekolah biasanya yang paling terlihat ya Ratna ya. Apakah ramai juga lalu lintas di sana untuk menyiapkan tahun baru?
2: Untuk saat ini sih kayaknya masih belum Aisnya. Tapi
0: masih belum ya?
2: Entah kenapa, mungkin karena ada faktor Piala Dunia juga kali ya, agak rada-rada.
0: Di agak, hari tadi pada bergadang ya.
2: Jadi, tapi informasinya ada beberapa seperti kegiatan. Biasanya kalau tahun baru tuh ada pawai seperti itu. Biasanya anak-anak TK atau madrasah atau pondok-pondok lah seperti itu biasanya. Ada pawai seperti itu, Ais, untuk menyambut tahun baru ini.
0: Baik, nah ini juga untuk pendengar serta pemirsa yang ada di kawasan Sampang atau juga Bangkalan ya Ratna, mungkin bisa menginformasikan juga ke redaksi seperti apa untuk jalannya persiapan Muharram gitu ya. Barangkali ada keluhan, aduan atau informasi yang butuh disampaikan, silakan Anda bisa menelpon langsung redaksi Sampang. Untuk sejauh ini apakah sudah ada keluhan atau aduan yang masuk ke redaksi Ratna?
2: Iya ada, ini informasi pertama, aduan pertama ya terkait MBG dari Nur Inaya, warga Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Dia mengeluhkan menu MBG yang dinilai kurang bervariasi dan cenderung monoton. Nah, sebagai orang tua mungkin penerima manfaat ya, ia menyebutkan anaknya sering merasa bosan sehingga tidak menghabiskan makanan diberikan oleh para petugas nih. Dan hal ini juga
0: diketahui usia anaknya atau sekolahnya? Apakah disampaikan Ratna atau cukup?
2: Tidak ada, itu hanya itu. Dan ini juga keluhan serupa juga disampaikan Bahri, warga Kecamatan Sampang juga, yang menilai kualitas dan variasi menu MBG-nya juga perlu ditingkatkan nih agar siswa lebih antusias mengkonsumsi makanan yang diberikan. Nah, karena menurutnya makanan yang kurang diminati ini juga berpotensi terbuang dan kadang ini juga mengurangi aktivitas program pemerintah tersebut. Dan Bahri juga berharap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PPG ini juga segera melakukan perbaikan dan inovasi, maksudnya inovasi menu agar tujuan program ini dapat tercapai secara maksimal seperti itu, Ais.
0: Baik, yang tadi Bu Nur Inayah ya?
2: Nur Inayah.
0: Kecamatan
2: Pengarengan.
0: Pengarengan.
2: Iya.
0: Kecamatan Pengarengan, kemudian untuk Pak Bahri disebutkan...
2: Iya,
0: kawasan
2: di Sampang, Kecamatan Kota.
0: Di Kecamatan Kota ya. Baik. Iya, tapi sayang sekali tidak disebutkan sekolahnya.
2: Iya,
0: ini ya. Kan kita butuh untuk melihat
2: informasi lengkapnya ya seperti apa itu.
0: Biasanya memang setiap hari kan menunya selalu berbeda.
2: Beda-beda.
0: Nah, versi varian yang butuh divariasikan lagi nih yang seperti apa yang diminta mungkin. Boleh pendengar
2: ini saya tambahkan Ais. Ini kemarin sempat ya, ini kemarin sempat ini istilahnya mengadu langsung ya ke saya gitu kan. Nah, ini gimana nih? Ada satu SPPG, nah mereka tuh membuat tempat sampahnya tuh pas di depannya SPPG MBG tersebut, dan kebetulan itu tempat sampah berada tepat di rumahnya yang
0: mengadu
2: itu. Saya bilang lebih baik itu di daerah perkotaan di sekitar di daerah Gunung Sekar juga seperti itu.
0: SPPG di kawasan Gunung Sekar ya.
2: Iya.
0: Oke, ada tempat sampah yang di tempat.
2: Dia membuat tempat sampah, tapi tepat di depan rumah warga.
0: Rumah warga.
2: Iya, itu pun karena posisi SPPG tersebut berhadapan dengan rumah warga seperti itu.
0: Kan otomatis pasti akan ada di depan.
2: Iya, iya. Maksudnya, dia merasa terganggu dengan adanya tumpukan sampah di depan rumahnya tersebut seperti itu.
0: Baik, meskipun mungkin lahan tempat sampahnya ini di areanya SPPG tersebut.
2: Iya,
0: gitu ya?
2: Benar seperti itu.
0: Oke, baik. Ada lagi Ratna yang masuk ke redaksi Sampang?
2: Ada tadi juga

0: Ada ini terkait BBM Ais ya, dari Mas Hendra, warga Bang
1: Baik.
0: Celo, Cerengik Sampang. Bahkan tadi waktu di voice ya, ini juga dia tuh sampai mencari Pertalite itu sampai ke daerah Pamekasan.
1: Baik, baik. Berarti ada voice yang dikirimkan
0: Iya,
1: ya, Ratna. Tapi
0: ada
1: tunggu
0: tadi.
1: dulu, Ratna. Kita terima penelpon karena sudah ada
0: Oke.
1: yang masuk ke redaksi. Halo, RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus kah? Baik, Anda bisa lagi hubungi di 662317, kode area 0328 untuk Sumenep. Kemudian di 323554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Baik, apakah terhubung kembali? Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo RRI.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Siti Aisyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Dengan Supriyadi
1: Oh,
2: di BRJ, Mbak
1: wah.
2: Bahais.
1: Iya, ini Pak Yadi di kawasan Braji. Lama tidak jumpa nih, Pak. Apa yang mau disampaikan?
2: Iya. Saya sudah mengusulkan dengan masalah jaringan Telkomsel bersama kartu XL. Tapi nyampe sekarang masih belum tertangani kayaknya, Mbak.
1: Terakhir
2: artinya,
1: kapan disampaikannya? Masih ingat?
2: Sudah lupa nih, Pak.
1: Oh,
2: karena
1: sampai sekarang jaringannya berarti masih belum membaik begitu ya?
2: Iya. Karena dipakai untuk internetan, terus dipakai telepon, itu kurang stabil, Mbak. Biasanya
1: gangguannya mulai terjadi di bulan ini kah atau sebelumnya juga sudah pernah ada, cuma intensitasnya tidak menguat begitu?
2: Iya.
1: Iya, yang mana nih gangguannya?
2: Maksudnya
1: mulai
2: tidak,
1: akhir-akhir ini ya?
2: Iya.
1: Ya?
2: Beda, beda kalau yang dulu itu beda, sampai sekarang itu beda.
1: Baik. Dengan paket yang sama untuk internet dan lainnya?
2: Iya.
1: Baik, baik. Iya. Apakah ini juga dialami oleh pengguna, mungkin ada rekan yang cerita hal yang sama, Mas Supriyadi?
2: Kalau saya sendiri, itu saya mungkin dari HP. Itu saya cerita sama teman-teman semuanya itu, sama juga, Mbak Regi. Makanya saya informasikan. Saya sudah dulu, Mbak.
1: Baik-baik.
2: Sudah dulu menginformasikan dengan masalah jaringan, Mbak.
1: Okay,
2: tapinya
1: baik.
2: Kayak tidak ada respon dari Telkomsel, dari XL. Itu kayak tidak ada respon, Mbak.
1: Baik-baik. Ya, ini coba dibantu ke redaksi ya, Pak Supriyadi, untuk apa yang
2: ya,
1: disampaikan.
2: Mudah-mudahan, Mbak.
1: Ya, siap. Ada lagi?
2: Tidak ada, Mbak. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
2: Ya, untuk Mbak Hari. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Untuk semuanya. Terima kasih. Selamat menyambut hari-hari. Ya.
1: Satu Muharram ya. Hari baru.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut hari Satu Muharram juga ya untuk Pak Supriyadi di kawasan Braji. Baik, saya lanjut ke Ratna.
0: Iya, Ais.
1: Iya, Ratna. Tadi ada kiriman voice yang disampaikan atau seperti apa, Ratna? Dari siapa, Ratna?
0: Dari Mas Hendra. Dia itu warga Cerengik. Dan sejak tadi pagi, dia dari Cerengik, Bang Celok, sampai akhirnya dari Sampang nggak ada, akhirnya dia nyampe di Pamekasan. Baru dia menginformasikan bahwasanya dia saat ini berada di Pamekasan untuk mencari Pertalite. Semuanya pertama, jadi mereka estafet mencari Pertalite tersebut, seperti itu.
1: Keliling mencari
0: iya,
1: Pertalite
0: untuk
1: dari
0: membeli,
1: sampai
0: jadi nggak ada. Sampai Pamekasan dia carinya, seperti itu.
1: Baik, coba kita dengarkan dulu ya voice note-nya dari Mas Hendra di kawasan Bang Celok, Jerengik, Sampang.
3: Baik, selamat pagi dan halo RRI.
1: Selamat pagi.
3: Saya laporkan pagi hari ini. Saya Hendra di lokasi SPBU Pamekasan, bahwa persediaan stok BBM untuk Pertalite belum tersedia. Untuk saat ini hanya menyediakan Pertamax. Saya sudah mencari dari SPBU Bonjolo Cirengi sampai Pamekasan untuk stok BBM Pertalite tidak ada. Begitu laporannya hari ini.
1: Baik.
3: Senin 15 Juni 2026.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Hendra di kawasan Cirengi yang sudah menyampaikan informasi pentingnya ya terkait dengan stok Pertalite yang semakin menipis di beberapa SPBU, terutama untuk kawasan dari Bancelok, Cirengi sampai ke Pamekasan. Tadi kawasan Pamekasannya disebutkan nggak, Ratna?
0: Belum ya, tadi belum hanya ya. Dia menyampaikan bahwasanya saat ini dia ada di Pamekasan seperti itu.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ratna.
0: Ya, sama-sama.
1: Ditunggu terus untuk update-nya dari redaksi Sampang. Saya menuju Sumeneb bersama rekan Yadi.
4: Ais.
1: Ya, silakan Yadi.
4: Ya, untuk Sumeneb kita akan ini nanti melakukan konfirmasi terhadap beberapa yang disampaikan pendengar.
1: Ya.
4: Terutama ini dari Pak Saiful Sumeneb, kapan kedatangan jemaah haji Sumeneb, dan termasuk juga kemudian untuk konvoy kendaraan saat kedatangan jemaah haji ini apa boleh dilakukan. Ini sepertinya dua narasumber yang berbeda. Untuk yang mengenai konvoy kendaraan saat kedatangan jemaah haji, nanti kita akan konfirmasi ke pihak Satlantas Polres Sumeneb, termasuk juga ini untuk operasi patuh seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra
1: ya?
4: Cipta. Kita sudah melakukan komunikasi untuk nanti dilakukan on air secara langsung dan bagaimana langkah-langkah pihak kepolisian untuk ketertiban di jalan raya.
1: Terus ada tadi ya yang dari namanya sama nih dengan Yadi di kawasan Braji ya, Pak Supriyadi yang mengadukan soal jaringan tadi ya.
4: Ya, ini sudah sebenarnya beberapa pekan atau edisi yang lalu disampaikan mengenai jaringan dari beberapa provider ya di kawasan Sumeneb.
1: Ternyata belum membaik ya dia.
4: Ternyata belum membaik. Kita
1: coba
4: juga terus lakukan upaya konfirmasi dan tentunya masyarakat yang mengalami kendala dalam hal jaringan telepon atau internet dapat kami informasikan, kami hanya melakukan verifikasi dan memberikan ruang bagi pihak provider tersebut untuk menjelaskan kepada masyarakat.
1: Betul.
4: Jadi bukan membuat jaringannya yang sebelumnya lemot menjadi lebih baik atau dan sebagainya. Itu yang
1: kita
4: perlu,
1: sebagai penghubung ya.
4: Iya, kita
1: untuk
4: sebagai penghubung
1: membantu.
4: Itu yang harus dipahami juga oleh pendengar.
1: Siap. Sekalian ini ya, di mungkin bisa dibantu ya untuk Anda pendengar serta pemirsa pengguna provider yang sama dengan Pak Supriyadi di kawasan Braji tadi, barangkali di luar kawasan Braji ada yang maksudnya tidak ada kendala atau cuma di kawasan tersebut, bisa sekalian ada pembanding data yang banyak begitu ya.
4: Ya, betul.
1: Agar kita bisa memverifikasi terkait dengan masalah di jaringan provider itu.
4: Okay.
1: Ya, ada lagi ya, Di?
4: Sementara itu kami juga masih menunggu jadwal untuk on air dengan pihak Satlantas Polres Sumeneb, Ais.
1: Baik, siap. Ditunggu update-nya lagi ya, Di,
4: ya,
1: di
4: okay.
1: Dari redaksi Sumeneb dan juga Ratna dari redaksi Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dari mana?
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Anda bisa sampaikan aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda melalui Halo RRI. Anda bisa hubungi 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa hubungi 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa gunakan WA kami di 0811334501. Dan ya, tadi ada update dari redaksi begitu ya, pendengar dan juga pemirsa yang sudah menjadi catatan dan juga akan segera kami hadirkan ke ruang dengar maupun YouTube Anda terkait dengan aduan dan juga keluhan ataupun informasi yang sudah masuk ke redaksi sebelumnya, terutama tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Kita memang selain menyambut kedatangan satu Muharram, kita juga menyambut kedatangan para jamaah haji asal Indonesia, khususnya Sumenep. Kemudian kami juga perlu informasikan kepada Anda pendengar serta pemirsa, karena ada program spesial yang dihadirkan di Pro 1 melalui relay atau siaran langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, yaitu Pesta Bola Dunia. Maka perlu yang menjadi catatan untuk agenda Halo RRI pada hari Rabu, kita akan bergeser ke hari Selasa besok begitu ya. Jadi untuk Halo RRI biasanya kan ada bisa memantau siaran kami di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, khusus untuk pekan ini saja, kita bergeser di hari Senin hari ini, kemudian Selasa besok, kemudian hari Kamis begitu ya, pendengar dan juga pemirsa, di jam yang sama, 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung. Silakan Anda bisa langsung telepon di 662317 kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323. Ada Ratna di Sampang dan juga rekan-rekan redaksi yang bertugas. Silakan Anda bisa langsung menyampaikan aduan, keluhan ataupun informasi di sekitar Anda. Tidak melalui telepon, boleh melalui voice note, boleh juga melalui video ataupun foto yang kemudian bisa Anda sampaikan ke redaksi begitu ya, pendengar serta pemirsa. Tadi sempat ada aduan soal susahnya mencari Pertalite. Ini mungkin juga ada dari Anda di kawasan Sumenep, tidak hanya warga Sampang dan Pamekasan tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bahri. Iya. Oh, maaf, Mas Hendra ya, di Bang Calok Jerengi. Misal tadi ataupun kemarin-kemarin mungkin Anda juga mengetahui ada antrean yang mengular begitu ya di sejumlah SPBU di kawasan kota Sumenep. Kalau yang tadi pagi saya lihat ada di dekatnya terminal Arya Wiraraja, di SPBU Arya Wiraraja. Ini ada banyak antrian mobil, truk, kendaraan bis dan lainnya yang kemudian mengantrinya sampai di luar area SPBU. Artinya cukup panjang. Mungkin saja ada dari Anda yang saat ini juga ada di kawasan-kawasan SPBU, boleh juga menyampaikan informasi terbaiknya begitu ya, agar pendengar serta pemirsa lain ini juga mendapatkan info. Baik, saya update dulu ke redaksi kembali, apakah sudah ada perkembangan. Saya ke Sumenep dulu, Yadi.
2: Iya, Ais.
1: Ya, bagaimana Yadi?
2: Ini untuk yang Satlantas, kita upayakan berbincang dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Ais, untuk menanyakan beberapa hal yang ditanyakan oleh pendengar. Kita terus upayakan dan kita sudah janjian, termasuk juga ini ada informasi dari yang berkaitan dengan jadwal kedatangan haji. Informasi terbaru dari pihak Pemkab dari Pak Kamiluddin, ini bagian Kesra, Pemkab Sumeneb, ini masih ada di rapat dan belum bisa on air bersama kami. Nanti kita akan terus upayakan bisa menjelaskan di Halo RRI Desi mendatang, Ais.
1: Ya, untuk kedatangan pertama itu jadwalnya tanggal berapa ya, Di?
2: Kalau jadwal kedatangan, ini informasi yang masuk ke kami, dijadwalkan tanggal 20 atau 21 Juni 2026.
1: Untuk yang kloter Sumeneb ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini pendengar serta pemirsa, nanti kita akan coba gali lebih jauh ketika redaksi sudah berhasil untuk menjadwalkan berbincang bersama dengan narasumber, begitu ya, Yadi ya.
2: Yeah.
1: Khusus untuk hal tersebut. Kemudian untuk masalah konvoi yang ditanyakan, konvoi jemaah haji, kemudian juga operasi patuh yang seperti Yadi sampaikan, nanti kita akan update bersama dengan Satlantas, begitu ya. Semoga bisa segera terhubung agar kita bisa mendapatkan informasi. Baik, Yadi, masih menunggu ya berarti, Yadi ya?
2: Iya, masih kita upayakan.
1: Baik, terima kasih Yadi. Saya ke Ratna. Ratna.
3: Iya.
1: Iya, Ratna. Bagaimana dengan update terbaru dari redaksi Sampang? Apakah sudah ada perkembangan?
3: Untuk saat ini ya, masih belum ada informasi lain yang masuk ke redaksi. Ya. Kita masih juga menunggu informasi dari pendengar seperti itu, Ais.
1: Baik. Ya, terima kasih Ratna. Ditunggu untuk update selanjutnya bersama dengan rekan-rekan redaksi Sampang. Baik pendengar serta pemirsa, kita akan segera kembali. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung pendengar serta pemirsa, baik melalui live chat YouTube RRI Sumenep.net atau di line telepon berikut ini, 662317 kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon di Sumenep. Kemudian Anda juga bisa hubungi 323-554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang dan juga WA di 0811-3345-101. Kita akan segera konfirmasi apa yang disuarakan oleh Pak Saiful, kemudian juga Pak Hendra Cipta yang menanyakan soal konvoi kedatangan jamaah haji, dan Pak Hendra ini soal operasi patuh yang dilakukan begitu ya. Kita masih menunggu untuk bisa terhubung bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Bapak Ibda Yudi Kurniawan. Baik pendengar serta pemirsa, silakan Anda juga bisa sampaikan persoalan yang perlu dikonfirmasi oleh Satlantas. Jangan sampai telat ya, nanti kita setelah selesai ngobrol Anda baru sampaikan. Jadi jangan ragu, silakan Anda bisa langsung menyampaikan pesannya, baik melalui WA, kemudian melalui telepon, ataupun di live chat YouTube. Baik, kita akan coba konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Saiful dan juga Pak Hendra Cipta di Sumenep kepada Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Bapak Ibda Yudi Kurniawan. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi.
3: Oh, si. Selamat pagi,
2: Selamat
3: Ibu.
2: Pagi ya, dengan Ais di sini, Pak. Bisa mendengar suara saya, Pak?
3: Oh, bisa dengan jelas, Ibu. Ada Baik. Yang bisa dibantu
2: Baik.
3: Ini.
2: Baik, coba kita cek dulu tayangan visualnya, Bapak. Sudah bersama kami secara live di visual juga ya. Baik, siap. Saya sudah bisa melihat Pak Ibda Yudi Kurniawan sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya di tengah kesibukan mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar serta pemirsa. Nah, ini mungkin saya konfirmasi satu-satu dulu, Bapak. Bapak, terkait dengan operasi patuh, ini jadwalnya sudah berlangsung dari pekan lalu ya, Pak Yudi?
3: Begini, jadi ada perintah yang terbaru bahwa operasi patuh itu ditunda dari pimpinan.
2: Ditunda.
3: Ya, ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
2: Baik, yang awalnya diagendakan pekan lalu sudah dimulai begitu ya, Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik.
3: Jadi ada perintah dari pusat, dari Mabes untuk ditunda.
2: Baik. Apakah ada Baik, apakah ada alasan tertentu, Bapak?
3: Alasan tertentu ya untuk meminimalisir terhadap ya yang selama ini kita harus istilahnya jangan langsung ditindak, kita harus penggalangan woro-woro, edukasinya itu penggalangan aja dulu.
2: Baik,
3: jadi tidak langsung ditindak.
2: Wah, ini pas Pak dengan program Halo RRI. Ada yang butuh diedukasi nih terkait dengan pertanyaan Pak Hendra Cipta yang menanyakan bagaimana dengan kendaraan dari petani atau peternak begitu Pak, yang menggunakan kendaraan-kendaraan tidak bersurat resmi, dan kemudian hal itu hanya digunakan khusus untuk mencari pakan ternak ataupun juga membawa peralatan ke sawah. Nah, apakah ada toleransi untuk kendaraan-kendaraan seperti itu atau tidak?
3: Kalau masalah itu, kami tidak pernah menoleransi ketika ada operasi terus dia ditanyakan tidak ada surat-surat, ya kita tilang, kita tidak. Jadi diusahakan harus ketika ada operasi terus ditanyai surat-surat, usahakan surat itu ada. Jadi untuk kendaraan yang tanpa disertai surat-surat, kita tidak bisa menoleransi.
2: Baik, ini karena juga, baik karena ini soal keamanan begitu ya Pak ya, yang juga diutamakan. Termasuk juga ketika ada surat-suratnya tapi tidak sesuai dengan standar kendaraannya, bagaimana Pak? Misal spionnya nggak dipasang, kemudian juga pelindung kendaraannya nggak dipasang, ini apakah juga ada pengecualian kalau untuk murni untuk bekerja mengangkut hasil panen di sawah?
3: Jadi begini, kalau petugas yang di lapangan itu tidak bisa berbicara seperti itu. Dia ketika diperiksa, pemeriksaan surat-surat dan kendaraan, ketika tidak lengkap, petugas tidak berani seperti itu, harus langsung ditilang. Itu aja. Kalau apalagi pas operasi patuh, mereka tidak toleh-toleh ketika diperiksa surat-surat lengkap, tapi kelengkapan yang lain dilihat tidak ada, ya terpaksa kami tilang. Jadi dimohon pada semua pengguna kendaraan, lengkapilah diri dengan surat-surat dan kelengkapan kendaraan, biar ketika ada pemeriksaan surat-surat di jalan raya, itu bisa memperlihatkan kelengkapannya.
2: Baik. Dan ini sekali lagi tujuan utamanya itu untuk keselamatan berlalu lintas ya Pak ya? Tidak hanya masalah soal administrasinya saja atau lainnya, tapi juga berkaitan dengan keselamatan ya Pak? Mungkin perlu untuk diedukasi lagi nih Pak?
3: Saran dan himbauan dari kami, tetap lengkapi diri dengan kendaraan, dengan identitas. Jadi identitas diri dan identitas kendaraan. Yang kedua, kelengkapan kendaraan harus ada. Jangan sampai protol atau tidak lengkap. Untuk kendaraan yang terbuka, tetap gunakan helm. Karena atensinya seperti itu. Jadi untuk kendaraan terbuka dan kendaraan bermotor, itu harus menggunakan helm.
2: Baik. Ya, terkait dengan jadwalnya nanti tetap ada informasi yang akan disampaikan ya Pak? Jadwalnya, ketika sudah ada petunjuk lebih lanjut kapan pelaksanaannya?
3: Untuk jadwal operasi nanti akan... Ya, jadi, kalau ada petunjuk lebih lanjut, untuk operasi patuh akan kita viralkan. Jadi kapan mau diadakan operasi itu tetap dari Satlantas, khususnya unit Kamsel, Satlantas Polres Sumeneb nanti akan woro-woro atau selebaran, menyebarkan selebaran, terus diviralkan di medsos-medsos. Itu nanti kita tetap istilahnya woro-woro seperti itu.
2: Baik, ya selanjutnya Pak, masalah konvoi kendaraan penyambutan calon jemaah haji. Nah, ini kan ada himbauan untuk tidak dilakukannya konvoi. Batas diperbolehkan dan tidaknya itu jelasnya seperti apa Pak Yudi?
3: Terkait dengan konvoi yang sudah terbiasa dilaksanakan oleh warga Madura, khususnya Madura ya, bukan hanya Sumeneb saja, itu tidak dilarang asalkan dia patuh dan taat pada aturan lalu lintas yang ada. Jadi petugas yang ngawal itu juga enak kalau yang dikawal itu konvoinya itu lengkap semua, paling tidak yang kelihatan kasat mata itu adalah helm untuk kendaraan roda 2.
2: Baik. Jadi lebih ke kelengkapan kendaraannya. Jika kemudian pengendara ini sesuai dengan aturan, diperbolehkan untuk konvoinya begitu Pak? Atau ada pengaturan lalu lintas juga karena mengantisipasi kemacetan dan lainnya?
3: Ya betul. Jadi alangkah baiknya kalau seumpama itu minta untuk dikawal, silakan saja monggo, tidak apa-apa. Asalkan para pengikutnya mengikuti sesuai aturan lalu lintas yang ada. Kalau seumpama itu memberitahu kepada pihak kami dari Satlantas, insya Allah nanti dari petugas kami kita turunkan untuk menjaga di setiap simpul-simpul yang akan dilewati.
2: Itu. Baik. Mengantisipasi proses kedatangan para jemaah haji kita, pengamanannya seperti apa Pak, persiapannya?
3: Persiapannya kita menunggu rapat koordinasi biasanya dari Kesmas ya. Itu mengundang kita rapat koordinasi untuk kesiapan pengamanan kedatangan jemaah haji. Tetap seperti biasa, nanti kalau pola pengamanan kita, kita ada yang awal, terus kita tutup arus di simpang 3 stadion ini, simpang 3 PN, Mas Tasek dan Telkom, serta simpang 3 SMP 3 itu. Kita tutup arus di situ, jadi kita tidak boleh, kendaraan tidak boleh masuk area GOR, karena antisipasi macet, sehingga bis pembawa jemaah haji bisa masuk dengan lancar.
2: Baik.
3: Kalau mereka dibiarkan macet, Bu.
2: Baik, dengan pengaturan dan strategi itu aman ya Pak di pengamanan kita?
3: Insya Allah aman, jadi baik, sesuai dengan prosedur.
2: Baik, ya baik, terima kasih banyak Bapak, ditunggu update-nya selalu dari Polres Sumenep terkait dengan pengamanan haji juga ke redaksi kami Bapak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan pendengar dan pemirsa. Selamat melanjutkan tugas Pak Yudi dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
2: Terima kasih banyak sekali lagi untuk konfirmasinya dari Bapak Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Baik pendengar dan juga pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Halo RRI edisi hari ini. Jangan lupa untuk agenda Halo RRI Rabu nanti bergeser di hari Selasa besok ya pendengar, di jam yang sama. Ini berkaitan dengan kita ada program spesial di siarkan langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta, yaitu Pesta Bola Dunia. Pastikan Anda terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Is, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampang. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcum, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Migacuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859-5418-0450.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: kemandirian mereka di usia senja. Kemandirian bagi perempuan lansia tidak hanya berarti mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Kemandirian juga mencakup kemampuan mengambil keputusan, mengelola kesehatan, menjaga hubungan sosial, dan tetap merasa memiliki peran dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan lansia adalah masalah ekonomi. Tidak sedikit perempuan yang sepanjang hidupnya bekerja di sektor informal atau menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki tabungan pensiun yang memadai. Ketika pasangan meninggal dunia atau penghasilan keluarga berkurang, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap kesulitan ekonomi. Selain itu, pendengar, perubahan kondisi fisik juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penglihatan, pendengaran, kekuatan otot, serta daya tahan tubuh mengalami penurunan. Kondisi ini dapat membatasi aktivitas sehari-hari dan mengurangi rasa percaya diri apabila diimbangi dengan dukungan yang tepat. Pendengar, tantangan berikutnya adalah kesiapan dan isolasi sosial. Anak-anak yang telah berkeluarga atau bekerja di luar daerah seringkali membuat perempuan lansia harus menjalani hari-harinya sendiri. Jika tidak memiliki lingkungan sosial yang aktif, rasa kesepian dapat mempengaruhi kesehatan mental, bahkan meningkatkan risiko depresi. Pendengar, penting untuk dipahami ya, bahwa lansia bukanlah kelompok yang hanya membutuhkan bantuan. Mereka juga memiliki pengalaman, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang sangat berharga bagi generasi muda. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang ramah lansia menjadi tanggung jawab bersama. Pendengar, kemandirian perempuan lansia dapat diperkuat melalui berbagai cara. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, senam lansia, atau berkebun dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Dan yang kedua, tetap aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas. Bergabung dengan kelompok pengajian, organisasi kemasyarakatan, komunitas lansia, atau kegiatan sukarela dapat membantu menjaga semangat hidup sekaligus memperluas pergaulan. Dan yang ketiga, pendengar, meningkatkan literasi keuangan. Meski telah memasuki usia lanjut, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan tetap penting ya, agar kebutuhan hidup dapat direncanakan dengan lebih baik. Dukungan keluarga juga sangat diperlukan dalam hal ini. Dan yang keempat, pendengar, memanfaatkan teknologi secara bijak. Saat ini banyak perempuan lansia yang mulai belajar menggunakan telepon pintar untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengikuti kegiatan daring, hingga mengakses informasi kesehatan. Kemampuan ini dapat membantu mereka tetap terhubung dengan dunia luar. Peran keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Kemandirian lansia bukan berarti membiarkan mereka menghadapi segala sesuatu sendirian. Sebaliknya, keluarga perlu memberikan dukungan yang memungkinkan lansia tetap aktif dan merasa dihargai. Dengarkan pendapat mereka, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan keluarga, serta menyediakan ruang untuk beraktivitas merupakan bentuk penghormatan yang sederhana namun bermakna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.

0: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Halo Sobat Pajak, berikut jadwal layanan unggulan Samsat Sampah. Layanan Samsat keliling pukul 8 hingga 12, Senin di Pasar Omben dan Pasar Torcun, Selasa di Monumen dan Alun-Alun Sampang, Rabu di Kecamatan Karangpenang dan Pasar Camplong, Kamis di Kecamatan Sokobana dan Pasar Pangarengan, Jumat pukul 6 hingga pukul 8 di Alun-Alun Sampang, pukul 8 hingga 11 di Monumen Sampang. Ada juga layanan unggulan di MPP Jalan Wahid Hasim pukul 8.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, Bank Jatim Ketapang pukul 9 hingga 12, di Samsat Sampang pukul 8 hingga 12. Samling malam di Monumen Sampang dan di halaman UPT PPD Sampang, seberang Miga Cuan Sampang pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Samsat Sampang di Jalan Syamsul Arifin, telepon 0859-5418-0450.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Bagus Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weiss. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tihapers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut.
3: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, dieses.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90 plus 6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan dan Andri Kusyawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Rekan, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Berikut, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yang ini Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman.

Forum Pemuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di jalan.

Medan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah berhasil ketibaan dari Presiden Kedua Jerman Steinmeier dengan menggunakan berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: Di podium pertama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat penjaga.

0: Hello, Sanjana.
1: Demikian tadi sampaikan kepada pendengar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: Mabur, upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: tadi saya kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Negara Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada ada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kedi Indrawijaya, pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara saya kira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Mendengar setiap di mana Anda berada. Berita kehilangan dari Sudirman Elsa, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 73 RT RW 001-005 Babian Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor M2598T atas nama Sudirman Elsa, Alaman Jalan Kiai Haji Mansur nomor 73 RT RW 001-005 Babian Sumenep. Barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumedep. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Sudirman SH dengan nomor HP di 081-230-77900 atau seksi layanan dan pengembangan usaha LPP RRI Sumedep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumedep.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berita gelangan dari Miss Wandi Jalan Mahoni nomor 10 RT RW 010003 Desa Pengarangan Sumedap ditujukan kepada masyarakat Sumedap dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M5676WM atas nama Mega Ceria Nita Esa, alamat Jalan Mahoni, nomor 10 RT RW 010.

0: ke Indonesia hari ini. Laporan disampaikan oleh Yorika Fitri. Yorika?
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan rencananya Presiden Federasi Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahmi serta gereja katedral pada siang hari ini. Sementara dari pantauan kami, beberapa saat yang lalu, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan atau apel pengamanan di sekitar Masjid Istiqlal dan juga di gereja katedral. Dan saat ini suasana memang masih terlihat kondusif, belum ada pengamanan yang diperketat oleh pasukan pengaman presiden atau Paspamres dan aktivitas masyarakat di gereja.
2: Sumenep siang ini.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep. Telepon 0328-662-338.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Preger, selamat siang, selamat berjumpa kembali kali ini yang pastinya di program Madura hari ini. Edisi Senin 15 Juni 2026, kali ini bersama saya Nur Halili, dan seperti biasa bersama gatekeeper kami ada Wesol Kardi. Di program Madura hari ini, dari Kabupaten Sumenep, saya akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan di program Madura hari ini. Seperti biasa, kita berjaring dengan SPRRI Sampang yang nanti juga akan menghadirkan informasi-informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Oke, langsung saja saya sapa ada rekan Ningrum di Sampang. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Halili.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, alhamdulillah, ya. Cuaca baik, juga ya. Lagi baik untuk saat ini. Panas sekali.
0: Sama di sini juga panas.
1: Karena sempat kemarin hujan deras di sini ini.
0: Sama di sini juga ya, berarti merata. Oke, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
1: Iya, ada informasi kalau dari Sampang ini ada kabar dari Polres Sampang yang bagikan sayuran gratis untuk kampanyekan tertib lalu lintas. Dan cara Pemkab Sampang lestarikan kuliner tradisional. Kalau dari Bangkalan, ini terkait kedatangan jemaah haji Bangkalan yang dijadwalkan 19 hingga 20 Juni. Juga informasi lainnya, momentum tahun baru Islam, pemuda Bangkalan dorong perubahan pola pikir. Nah, kalau dari Sampang lagi, ini ada informasi terkait dampak BBM naik belum terasa signifikan terhadap harga bahan pokok di Sampang, ya. Itu ada 5 informasi yang akan saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang.
0: Baik, terima kasih Ningrum, dan untuk mengetahui informasi yang dapat saya hadirkan dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan ini ada Pemkab Sumenep, nilai WFH ASN efektif tekan konsumsi BBM. Dan habis dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan ini nanti ada sensus ekonomi 2026 untuk kebijakan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha. Masih beralih ke Kabupaten Sumenep, masih di DLH Sumenep, edukasi pengelolaan sampah melalui kegiatan di Taman Bunga. Dan beralih ke Kabupaten Pamekasan, ini mengenai tentang haji, yang pastinya jemaah haji dilarang bawa air zam-zam ke pesawat. Dan nanti yang terakhir ini dari Kabupaten Sumenep, tentang BPS, turunkan ribuan petugas, berharap seluruh warga bersedia memberikan data yang sebenarnya. Baik, itu nanti yang dapat saya hadirkan di program Madura hari ini. Dan kali ini saya untuk mengetahui informasi pertama, saya akan memulai dari SP Sampang dulu bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Halili dan pendengar. Mari kita mulai informasi perdana dari Sampang. Kita awali informasi terkait Polres Sampang yang membagikan sayur gratis gitu ya. Baik, pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang mempunyai cara unik untuk mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Bertempat di kawasan Monumen Trunojoyo, Kabupaten Sampang, personel Satlantas membagikan paket sayuran segar kepada para pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Selain membagikan sayuran, petugas juga menyampaikan edukasi dan himbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman mengatakan sayuran yang dibagikan kepada masyarakat ini merupakan hasil panen dari program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang dikelola Polres Sampang. Dan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus supaya meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas. Dalam kesempatan itu, Satlantas Polres Sampang turut mengedukasi masyarakat mengenai prinsip Tri Siap Lalu Lintas atau 3S, yakni siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Ya, itu informasi awal. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kita masih di Kabupaten Sampang, ya. Selanjutnya, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Butpar Kabupaten Sampang menggelar Festival Kuliner Kekayaan Intelektual atau KI Komunal Kabupaten Sampang tahun 2026 di Taman Wijaya Kusuma. Kepala Dispora Butpar Kabupaten Sampang, Marnilem, menyampaikan bahwa festival ini menjadi bagian dari upaya pelestarian sekaligus promosi kuliner khas daerah yang telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KI komunal, serta mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Tiga kuliner khas Kabupaten Sampang yang akan menjadi fokus utama dalam festival ini yakni bebek songkem, tun atun, dan nasi kobel sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Marnilem menambahkan sebanyak 20 peserta turut ambil bagian dalam festival tersebut yang terdiri dari pelaku usaha kuliner lokal serta partisipasi siswa SMA dan SMK sekabupaten Sampang yang menampilkan berbagai produk unggulan hasil kreativitas mereka. Oke, dua informasi awal sebagai pembuka di Madura hari ini dari RRI Sampang. Nanti kita akan hadirkan juga informasi dari Bangkalan dan juga Sampang ya. Kita akan bergeser dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi.

0: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran. Menurutnya, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah penghematan yang diperoleh, dampak positif dari kebijakan tersebut sudah mulai dirasakan dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah. Salah seorang warga asal Sumenep, Budianto, memberikan tanggapannya tentang kebijakan WFH. Menurutnya, WFH dalam rangka menekan penggunaan BBM dinilai kurang efektif meskipun hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu, karena tidak ada pengawasan secara melekat bagi ASN yang menjalani WFH. Melalui kebijakan ini, Pemkab Sumenep berharap kesadaran untuk berhemat energi semakin tumbuh di lingkungan ASN dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Informasi selengkapnya, saya beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Kepala BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamongkas mengatakan, sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Parsad, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi juga dapat bermanfaat bagi para pencari kerja untuk mengetahui jumlah perusahaan di daerahnya yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk bagi perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan berbasis data dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri terkini di daerah masing-masing. Masih di Madura hari ini, pendengar, kembali ke Kabupaten Sumenep. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengatakan kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program edukatif, mulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, pemasangan media informasi tentang pemeliharaan sampah, hingga program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan. Selain mendapatkan edukasi, para pelajar juga diajak langsung mempraktikkan cara memilah dan mengumpulkan sampah di area taman. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan positif kepada anak-anak agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah maupun di rumah. Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Kansa, mengaku senang mengikuti kegiatan memungut sampah bersama teman-teman. Menurutnya, kegiatan tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Melalui kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan. Baik, pendengar, tiga informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, informasi dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan juga dari Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya beralih ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Lili. Dan pendengar, kita akan bergeser dulu ke Bangkalan untuk informasi selanjutnya. Ya, pendengar, kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bangkalan dijadwal tiba di tanah air hari Jumat dan Sabtu 19 hingga 20 Juni 2026 dengan titik penjemputan terjadwal. Ya, jadi kepulangan jemaah haji kloter sub 72 Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jemaah sehat. Selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat berjamaah arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan juga Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Magnet dan percetakan Al-Quran. Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Sub 72 Wafir menyampaikan,

Semua jemaah sehat, rencana kepulangan Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 19.55 menit waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia yaitu Sabtu 20 Juni pukul 13.03 menit waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sampai di Bangkalan sekitar pukul 16.45 menit di sore hari. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan Arif Rahman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji Bangkalan tahun 2026. Kloter 69 dijadwalkan tiba 19 Juni 2026 sekitar pukul 14 siang dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan KBIHU Al-Aziziyah. Dan juga kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di KBIHU As-Sofa dan juga KBHU Nurul Hidayah. Sedangkan kloter 73 itu dijadwalkan tiba pada hari yang sama yaitu pukul 18 malam dengan penjemputan di KBIHU Syekhona Khalil. Masih dari Bangkalan, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemuda Bangkalan mengajak hijrah pola pikir dengan berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan individualisme, dan transformasi sebagai dorongan aksi nyata menghadapi tantangan. Ya, karena momentum Tahun Baru Islam dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah dimaknai oleh pemuda Muhammadiyah dan juga Ansor Bangkalan sebagai ajakan hijrah yang lebih mendalam. Bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan perubahan pola pikir. Dan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan Dwi Jaka Anandika Kutsi mengungkapkan hijrah itu harus dimulai dari pola pikir. Karena penampilan sangat mudah diubah, tapi pola pikir yang terkontaminasi teknologi itu membuat kehilangan rasa kemanusiaan. Nah, jadi hidup jadi materialistis dan individualis dan tidak peduli penderitaan orang lain. Ia merangkum pesan hijrah dengan dua kata: berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan sifat individualisme. Sementara itu, Al-Azaz Farhami, Wakil Sekretaris PACGP Ansor Kamal Bangkalan menyebut semangat pemuda Ansor Bangkalan dengan satu kata: transformasi. Mereka karena kehidupan sekarang menuntut serba cepat, bukan hanya dalam teknologi, tapi juga dalam kepekaan sosial. Pemuda harus memberi aksi nyata, bukan sekedar pintar berbicara. Momentum Tahun Baru Islam diharapkan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk melakukan perubahan diri, menghidupkan kembali semangat kemanusiaan, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Baik, pendengar, itu dua informasi dari Bangkalan. Kita akan bergeser ke Sampang dengan satu informasi terakhir. Baik, pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga pertengahan Juni 2026 ini belum memberikan dampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi, mengatakan sebagian besar komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras itu masih berada pada harga yang relatif stabil karena pasokan dari distributor dan produsen masih berjalan lancar. Menurut Imam, fluktuasi harga yang terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan dan kondisi cuaca dibandingkan kenaikan BBM. Ia menjelaskan hingga saat ini belum ditemukan lonjakan harga yang secara langsung dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih terjaga dengan baik. Diskopindag Kabupaten Sampang terus melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan harga dalam
dalam beberapa waktu ke depan. Selain memastikan ketersediaan stok tetap aman, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi bahan pokok sehingga harga pangan di Kabupaten Sampang itu tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Ya, pendengar, itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang, baik dari Bangkalan dan juga Sampang telah saya hadirkan keseluruhan informasi ke ruang dengar Anda. Kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Halili.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih juga di Madura hari ini berjari dengan SPRRI Sampang. Baik, itu tadi informasi-informasi terakhir ya dari Kabupaten Sampang. Rekan saya sudah hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Pendengar, kali ini beralih ke Kabupaten Pamekasan menjelang kepulangan ke tanah air. Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing. Halim juga menghimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan, maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada tanggal 20 dan tanggal 21 Juni mendatang.
1: Karena informasi dan inspirasi.
0: Informasi terakhir pendengar dari Kabupaten Sumenep, Sensus Ekonomi SE 2026 di Sumenep bakal dimulai sejak hari ini, Senin 15 Juni 2026 sampai Senin 31 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik BPS Sumenep sudah menyiapkan ribuan petugas untuk turun ke lapangan melakukan SE secara door-to-door. Sasaran kegiatan setahun ini mencakup seluruh wilayah di Kota Keris. Nantinya petugas akan melakukan sensus kepada 408.561 keluarga dan 187.293 tempat usaha. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, dalam program tersebut, institusinya menyiapkan ribuan petugas sensus. Menurutnya, sebelum ke lapangan, para petugas sensus dibekali pelatihan selama 3 hari. Saat ini mereka sudah dipastikan paham konsep, definisi, dan metodologi pendataan DC 2026. Handoyo menjelaskan setelah melakukan wawancara, petugas akan menandai mengambil foto rumah tiap keluarga dan menempel stiker di bangunan sesuai penggunanya. Setiap petugas memiliki wilayah tugas masing-masing. Pihaknya berharap seluruh petugas SE 2026 mengimplementasikan seluruh sop pendataan yang sudah diperoleh selama pelatihan. Pendengar, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep di program Madura hari ini. Baik, itu tadi informasi keseluruhan ya. Ya, baik dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Lili, dan juga ada Ningrum, ada juga gatekeeper kami, Wais Ulkardi, yang bertugas untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi sampaikan berita olahraga dari Senin 15 Juli 2026 bersama saya Nur Salim. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kenaikan peringkat tim nasional Indonesia dalam daftar ranking FIFA usai meraih dan kemenangan pada agenda FIFA Match Day Juni 2026. Meski demikian, Erick mengingatkan seluruh elemen di tim agar dapat cepat berpuas diri dan dapat fokus meningkatkan performa di setiap pertandingan. Timnas Indonesia berhasil menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan kemenangan 3-0 atas timnas Oman dan 1-0 atas timnas Mozambik yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno RUUDK Jakarta. Dua kemenangan tersebut membuat skuad Garuda memperoleh tambahan 12,25 poin dan naik ke peringkat 118 dunia FIFA dengan mengoleksi 1157,14 poin. Erick Thohir bersyukur atas hasil positif yang diraih timnas Indonesia. Menurutnya tambahan poin FIFA tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, tim pelatih serta dukungan supporter yang terus mengawal perjuangan skuad Garuda. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi turnamen ASEAN Handball Cup 2026 sebelum kembali menjalani agenda FIFA Match Day pada September mendatang. Madura United resmi melepas gelandang serang asal Brasil, Rigol Mesota, menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Keputusan berakhirnya kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemain dan manajemen klub. Direktur utama PT Polan Bola Madura Bersatu, PTMB, Anisha Safarina, mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Rigol Mesota selama berseragam laskar satu kerap. Menurut Anita, meskipun baru bergabung pada pertengahan musim lalu, Regulme mampu menunjukkan performa yang intensif dan memberikan dampak positif bagi tim. Manajemen Madura United juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi perjalanan karir Regulme di masa mendatang. Pelepasan Regulme menjadi bagian dari proses evaluasi dan pembenahan skuad yang tengah dilakukan Madura United

0: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
2: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
0: Diambil di mana nanti?
2: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
1: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
0: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
3: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang.

0: disabilitas.
1: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
0: Abdul Ghofur berpesan kepada para jamaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kemakmuran haji dalam kehidupan sehari-hari. Fadin Raki melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Semenanjung Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Raffi Karhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: All right, let's go.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Di cek fakta sore hari ini, apa dengar beredar rumor di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya tidak ditemukan dalam artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies, PEPS, Anthony Budiawan, menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran, biasanya disebut oleh capital outflow, sangat mungkin melemahnya rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor-faktor yang sangat objektif dan rasional. Misalnya konflik Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tetapi juga menyebabkan gejolak yang skala dalam segala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses

0: Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Sumenep sore ini.

0: Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.
1: Nah, mereka yang tidak bisa menikmatinya melalui audiovisual, itu bisa memanfaatkan siaran RRI. Jadi RRI menurut saya menjadi pelengkap dari siaran Piala Dunia yang sekarang secara resmi hak siarnya ada di tangan TVRI.
2: Iya.
1: Nah, karena kebutuhan informasi itu sangat besar selama Piala Dunia, maka RRI punya kewajiban untuk memenuhi layanan informasi dan siaran Piala Dunia itu kepada masyarakat kita yang misalnya saat ini tidak bisa menikmati siaran Piala Dunia secara audiovisual. Karena radio itu kan Anda tidak perlu pantengin istilahnya,
2: iya.
1: Nggak perlu dipantengin. Anda bisa sambil bekerja, Anda bisa sambil tetap menyetir, Anda bisa tetap katakanlah kalau lagi di kendaraan umum menggunakan headset, bisa tetap duduk di kendaraan umum. Jadi kelebihan radio itu dia jauh lebih simpel, jauh lebih ringkas, dan kadang-kadang orang yang punya kemampuan membangun imajinasi mendengarkan siaran radio itu punya kemampuan mengimajinasikan sendiri apa yang dia dengar,
2: iya.
1: Dan itu kadang-kadang lebih seru daripada sekedar menonton.

0: Halo kabar dari sumber kalian informasi dan inspirasi. Mendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78 dengan Qori Murrah Salim Ismail. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pukul 17.19 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Antes ainda.

Mm-hmm.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area, yakni di sebuah Wadil Qudat namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan, karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengin apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku, dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang, karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya, kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap tiga kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba, kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali, karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi Akhiruhum Syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminumnya.

Pendengar, Masjid Jami Opong dibangun sekitar tahun 1816 oleh Laskar Padri dari Sumatera Barat. Memiliki benang merah dengan sejarah masuknya Islam ke Tapanuli dan Sumatera Utara. Semula terbuat dari bangunan tebas bambu beratap ilalang, beberapa tahun kemudian diperluas oleh Tuanku Rao. Dalam perjalanan berikutnya, masjid tersebut dibangun kembali dengan bentuk rumah panggung dari kayu. Kemudian sekitar tahun 1950 diganti atapnya menjadi seng. Karena itu banyak pendapat mengatakan Masjid Opong memiliki benang merah terhadap masuknya Islam di Tapanuli Utara. Namun perkembangan Islam di daerah itu tidak lancar, terutama setelah masuknya pengaruh Kristen dari arah kawasan Toba. Begitupun di desa itu pernah bermukim tokoh tasawuf yang berpengaruh, seperti Lobe Pohom Pospos, Lobe Zakaria Sigian, dan lainnya. Dusun Opong sendiri adalah satu dari 5 dusun di dalam wilayah desa Dolok Sanggul bersama dengan dusun Opong, Panongkaan, Hapundung, Pansinaran, Lumban Garaga. Masuk dalam wilayah kecamatan Simangumban, kecamatan seluas 150 km persegi dan merupakan satu dari 15 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dusun ini dikenal sebagai dusun terpencil, tertinggal dan termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya jauh dari keramaian kota. 40 kepala keluarga warga dusun ini semuanya beragama Islam. Tidak terjangkau kendaraan bermotor, belum ada penerangan listrik PLN. Saat Idul Fitri 1413 Hijriah, Masjid Jami Opong sudah tampak perhilong, mengkilap, begitu Muslim setempat menyebutnya. Masjid tua ini sudah direhabilitasi, lantainya sudah dikeramik, beratap seng, bertikar karpet, berlampu listrik tenaga surya dengan pengeras suara atau toa yang dapat mengumandangkan azan radius 5 km. Setelah direhab, tidak ada lagi suara rukre saat orang masuk masjid karena strukturnya yang sudah reot. Sajadah kumal yang terbuat dari tikar pandan sudah berganti dengan karpet. Mimbar yang kumuh dimakan rayap sudah terbuat dari papan yang sudah dihaluskan. Atap yang sering bocor pun sudah diganti seng berwarna putih. Tidak lagi seperti rumah panggung yang menunggu rubuh. Kegiatan mengaji atau membaca Al-Quran di kalangan anak-anak sudah dapat dilaksanakan malam hari berkat penerangan lampu listrik tenaga surya. Bahkan air wudhu yang dahulu sering melep atau tidak jalan kini sudah lancar. Pancuran dekat masjid itu kini juga sudah menjadi tempat mandi yang menghasilkan air yang jernih dan deras. Warga Dusun Opong pun sudah mulai menggunakan pancuran itu sebagai MCK utama. Malam takbiran di sana pun sudah semarak. Perubahan Masjid Jami Opong dari yang reot menjadi marhilong tidak terjadi begitu saja. Ini perjuangan panjang umat Islam dan perantau desa itu. Umat Islam di sana sudah bertahun-tahun mendambakan pembangunan masjid. Betapa sulitnya menggalang dana untuk membuat Masjid Jami Opong seperti dalam kondisi saat ini. Maklum, meski 100% penduduknya beragama Islam, tapi hanya petani tradisional yang kurang mampu. Perantau desa itu pun belum ada yang berhasil. Kemudian Maijen Simanungkalit, yang merupakan salah satu pribumi setempat yang hidup di perantauan di tahun 2009, berbincang-bincang dengan DPRD Sumatera Utara. Atas advokasi itulah, Masjid Jami Opong mendapat alokasi bantuan dari Biro Sosial dan Kemasyarakatan Pemprov Sumatera Utara. Dengan direhabnya Masjid Jami Opong, warga pun sangat bersyukur. Meski hanya rehab sederhana, umat Islam di sana sudah sangat berterima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenarnya pedih ngaturaki berkabar dalam pesamatura ketepatan Arisa Bangken Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2016. Asarang petan gaula si pedih ngaturaki berkabar Syekh Langkom Parlosat Mangken Engki Kadinto kabar si sapesan. Pengelola SPPG Epagon sepaja terus ningkataki kualitas sarana prasarana sepaja sateje layanan sesuai standar BGN. Koordinator wilayah SPBG Sumeneb Muhammad Khalilur Rahman acara bagi strategi mitra tor SPBG Epakon sepaja rutin ngecek strategi kebutuhan mulai dari kebutuhan alat, depor, kantos, fasilitas lainnya sepaja strategina sesuai ketentuan operasional. Sekadima ampun kabukte ning wilayah Sumeneb Langkong 16 SPBG keduan masalah ipal. Namun saat mangken Epakon sepaja secepatnya becek.
1: Kami meminta kepada pengelola SPBG, terutama kepada Yayasan dan Mitra, untuk senantiasa terus-menerus melakukan perbaikan pemetaan kebutuhan, sarana dan prasarana, baik alat dapur maupun fasilitas kantor yang lain. Nah, tentu dengan pemeliharaan rutin dan pengadaan alat yang sesuai standar operasional dari BGN itu sendiri.
0: Halilur nambeki neng wilayah Sumeneb Langkong 114 SPBG seta bagi neng petolekor kecamatan mila dari Kadinto pihepon ngarep sepaja strategi pengelola SPBG bisa nerapaki sesuai standar sepaja layanan gizi de masyarakat bisa sajalah lebih maksimal.

0: Kabar satra sepon. Kangkui manggi jelenah ekonomi etaun 2006 lekor. Ben-saben 10 tahun pihak BPS alaksanagi sensus ekonomi strategi wilayah Indonesia. SE 2006 lekor bedi kangkui mengkumpul data strategi jenis usaha termasuk juga pemanfaatan teknologi digital. Pendataan tersebut elampagi mulai dari bulan Mei kantos bulan Agustus 2006 lekor. Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas Adebu, tujuan sensus ekonomi tahun samangken, engki panika kaangkui nyepagi data dasar seakurat guna kaangkui mastiaki, kaputusan kak dinto sesuai rencana.
1: Masyarakat dan para pelaku usaha ini harus diedukasi supaya mereka bisa memberikan data yang jujur dan menerima petugas dengan baik, memberikan data dan informasi yang sebenarnya. Itu persoalan yang tantangannya.
0: Menurut Parsat, data dari hasil sensus ekonomi juga bisa akun ada masyarakat sipetinya relako sesuai kemampuan etisa bengsebeng.

0: Kaper sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang nyoon de sateje SPPG Yayasan sareng Mitra MBG sepaje ngireng de aturan seampon etanto aki. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan ngatur aki kalancaran program tak cuma etanto aki ebek to apareng de eren de senarema namung cukeun etanto aki kualitas proses senyadia eki. Menurut Epon, pensapun pelaksana wajib alangkapi sarana tor prasarana surat izin, sareng masti aki bahan baku seekun aki sesuai standar keamanan tor kesehatan.
1: Program yang bagus, yang mulia dari Pak Presiden yang ingin bagaimana anak-anak kita itu gizinya tercukupi. Ketika gizinya tercukupi, dia akan tumbuh sebagai anak yang siap untuk bersaing ke depannya. Menjadi anak yang sehat dan diharapkannya di 2045 itu sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa menggantikan generasi yang sudah saatnya waktu itu sudah selesai.
0: Yuliadi nambeki proses emasa epungkos sarang pangereman cukan kotu elampaki sesuai ketentuan supaya kualitas deeren tetap terjamin kantos depak de masyarakat. Pamirsa sekadinto berkabar dalam pesamatur produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon padeeren. Bucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon pode. Tersoko pesa epon pade.

0: pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Satu.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkenyak di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Prozac

Berasal dari RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RFK hadirkan informasi usai memetik kemenangan tipis 0-1 atas Persikoba Kota Batu di Stadion Gelora Berantas Persema Pamungkasan. Kini langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi laga pamungkas di babak ke-32 besar Liga 4 Nasional melawan Persigar Garut pada hari Selasa besok. Pertandingan terakhir ini menjadi laga penentu bagi tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Dan pelatih Persepam Pamekasan Anies Fuad Syamlan menegaskan bahwa seluruh jajaran tim saat ini terus mematangkan persiapan demi menjaga konsistensi pemain dan meraih hasil yang maksimal. Jadi menurut Anies, pemulihan kondisi fisik pemain menjadi salah satu faktor utama pendengar di tengah jadwal kompetisi yang padat. Di samping penguatan strategi untuk meredam kekuatan lawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
3: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
14: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun kami memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu kami memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira kali modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini baik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46 ribu lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, ya, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, Yaya mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
5: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
6: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
4: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022.
6: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
7: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
6: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitris Rait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari, simak bersama. Layanan Samsat keliling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di Barat Kantor Kecamatan Anggunban. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep. Telepon 0328-662-338. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.

0: bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala alam, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah bertakwa kepada Allah. Wal tangdur, dan hendaklah melihat, menjadikan sebagai teladan, nafsun seseorang, maqaddamat dari apa yang telah lalu, untuk apa kita melihat dan atau mengambil pelajaran, lihat untuk lihat besok, untuk hari atau masa depan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk senantiasa muhasabah. Senantiasa mengintrospeksi diri dan senantiasa kita berupaya untuk melihat, mengevaluasi, mendeteksi. Kemudian kita juga bisa memprediksi masa depan kita sendiri. Sesuai dengan apa? Lihat apa yang telah kita lalui bersama-sama. Karena dengan mempelajari, mengevaluasi, mengingat masa lalu, itu kita akan insya Allah lebih baik dan lebih memperhatikan serta lebih mawas diri untuk hari-hari berikut. Karena sebagaimana kaidah orang Arab, al-insan kif'atum minal madhi. Bahwa manusia itu adalah kif'ah, sebagian dari masa lalu. Itu yang pertama. Bahwa sebenarnya, walaupun tanpa harus tahu, tanpa menunggu tahu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa muhasabah. Kemudian, mengapa umat Islam itu dalam sejarahnya, kita ada tahun baru Islam yang disebut dengan Hijriah. Kenapa kok bulan Hijriah? Kok tidak dimulai dari tahun baru, awal tahun baru, yakni bulan Muharram. Pengambilan ini ya, oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala digagas bahwa permulaan tahun baru Islam itu sebenarnya bukan dimulai permulaan tahun barunya. Kalau bulannya tetap satu Muharram. Tetapi permulaan tahun baru, perhitungan tahunnya oleh Sayyidina Umar dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena hijrah itu merupakan momen terbesar Rasulullah dan momen revolusi Rasulullah dalam melaksanakan dakwah. Dan awal dari kebangkitan Islam yang dibangun oleh baginda Rasul dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itu yang pengambilannya. Yang ketiga, para pemirsa dan pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus merayakan tahun baru ini? Merayakan tahun baru artinya kita mengingat-ingat kembali akan nikmat Allah yang pertama. Tentang waktu, nikmat Allah tentang waktu, bahwa bukan hanya usia yang Allah berikan kepada kita, tetapi waktu, detik demi detik, ini ke saat demi saat yang Allah berikan kepada kita semua, kesempatan dari Allah merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momen tahun baru merupakan momen di mana Allah memberikan waktu kepada kita. Karena yang jelas, sebagaimana firman Allah, wal asr, demi masa, masa waktu, demi waktu, saat demi saat ini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, kata Allah, lafi khusr, yakni berada dalam kerugian. Nah, untuk menghindari kerugian ini, para jamaah, para pemirsa dan mati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kita untuk wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Ini yang menjadi momen terpenting. Ini yang menjadi stressing dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperhatikan waktu kita untuk senantiasa amanu wa amilus shalihat. Untuk menjaga keimanan kita dan menjaga amal-amal saleh kita. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momen tahun baru Islam ini sebagai upaya kita untuk tandur nafsun ma qaddamat, untuk melihat, mengevaluasi, mendeteksi, kemudian kita menelaah apa sih yang telah kita perbuat selama ini. Untuk apa? Untuk kita evaluasi bersama, untuk kita introspeksi bersama, dan untuk kita bisa lihat, mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Yang kedua, menjaga keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, marilah kita fa'amilus sholihat dan menjaga kesolehan pribadi kita, kesolehan sosial kita, dan keagungan akan kesolehan kita bersama.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat bahagia semua. Saya Tohir, hadir kembali kepada dengan Anda yang akan menemani Anda di malam ini sampai nanti di pukulnya acara di 24 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, selamat beraktivitas apapun di malam ini, dan juga selamat berdoa nih ya. Saat ini perubahan tahun, tahun baru Islam, satu Muharram, atau banyak orang kenal ini satu Asyura. Kalau orang Jawa, orang Madura bilangnya satu Syura. Banyak yang lebih familiar dengan kata-kata seperti itu. Kalau bulan Asyura ini identik dengan gimana nih ya? Gimana nih pemikiran Anda? Mendengar, jumpa kita di Sabang malam ini diawali oleh Jado yang duet dengan Yuka Tamada. Dengan tembangnya Fantasi yang berbeda. Dan di playlist masih ada Faris RM, ada juga Malik. Banyak sih di playlist. Ada Ekotes juga yang bakal kabarkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sabang malam ini. Dan juga ada info, ada drama pendek dia yang akan dipersembahkan oleh RRI Loksumawi dengan judulnya Ibu Maafkan Aku. Tentunya informasi-informasi terupdate ataupun informasi yang menginspirasi kita semua yang berkenaan dengan tahun baru Islam juga bakal kami berikan kepada Anda. Dan jumpa kita pada Sampang malam ini. Pendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Mini drama radio RRI Loxnoy dengan judul Ibu Maafkan Aku.
1: Dasar orang tua gak berguna, miskin.
2: Jadi kamu belum sadar juga, ini semua gara-gara kamu, Nan.
1: Kenapa anak ibu yang baik jadi seperti ini?
0: Di dusun suatu desa, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Nanda. Dia seorang anak tunggal dan suka melawan kepada orang tua, serta ia tak pernah taat kepada ajaran agama. Ibunya sendiri yang menafkahi dirinya dengan membuka pengajian muslimah, sedangkan ayahnya telah lama pulang ke rahmatullah. Sebenarnya, sebelum ayahnya meninggal dunia, Nanda adalah anak yang baik, soleha. Tapi semuanya berubah seketika begitu saja. Ketika ayahnya meninggal, ia begitu terpukul dan merasa semua ini tak adil padanya.
3: Nanda, kebayang gak sih kalau kita pakai jilbab?
1: Ya gak mungkin lah, hari gini pakai jilbab, capek deh.
4: Bisa mirip badut nyasar gak ya? Mungkin dunia bisa kiamat deh kalau kalian pakai jilbab.
5: Betul. Apa kata dunia ya? Gak gaul.
0: Tiba-tiba para santri ibunya Nanda lewat. Mereka hendak pergi ke pengajian. Geng Nanda yang jahil langsung saja mengganggu mereka.
5: Hai cewek, cecuit banget sih, mau kemana sih?
0: Salah satu santri menyelutuk dan santri-santri yang lain pun ikut bisik-bisik karena risih oleh ulah mereka.
6: Lihat deh, matanya serem loh.
2: Tahu mau apa sih mereka?
6: Ih.
0: Para santri yang sudah tahu tabiat mereka setengah berlari menghindari mereka. Ada juga yang ketakutan, hingga tibalah mereka ke rumah Ibu Nanda.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, mari masuk anak-anak ibu. Kita mulai pengajian kita ya.
0: Tiba-tiba saat ibu sedang ceramah dengan hikmat, Nanda datang dan menyeruak ke dalam rumah. Ia sangat marah melihat para santri berkumpul-kumpul di rumahnya itu yang menghalangi jalannya ke kamar. Dengan amarah yang menggebu-gebu, ia membentak para santri.
1: Woi, ngapain kalian di sini ha? Minggir, apa-apaan ini? Pulang-pulang sana, hush.
2: Astagfirullah, istighfar nak, nyebut Nanda, nyebut.
1: Nyebut, bud, apaan sih bu?
2: Loh, kok gitu sih kamu Nanda?
1: Tapi tadi disuruh nyebut, gimana sih?
2: Astagfirullah nak, kenapa anak ibu yang baik jadi seperti ini? Nak.
1: Alah, udahlah pulang sana, pulang. Lagian gak ada gunanya juga pengajian kayak gini, buang-buang waktu aja.
2: Anak-anak... Ibu, mohon maaf atas kelakuan Nanda. Sebaiknya kita sudahi aja dulu pengajian kita kali ini dengan mengucap hamdalah ya anak-anak.
7: Alhamdulillah.
0: Setelah pulangnya para santri, di rumah Nanda berteriak memanggil ibunya. Ia ingin minta uang saku sebanyak-banyaknya.
1: Bu, ibu! Nanda, ada apa kamu teriak-teriak begitu? Alah, ibu jangan banyak tanya. Sekarang aku perlu uang. Uang, mana uang?
2: Tapi Nan, kamu mau kemana lagi? Kamu kan baru aja pulang. Gak baik anak perempuan begitu, Nanda.
1: Ibu gak usah so ngatur aku ya. Emang ibu peduli apa sama aku, ha? Sekarang juga aku mau uangku. Suka-suka aku lah mau kemana. Cepatlah, bu. Aku malu sama teman-temanku.
2: Nak, kamu kan tahu ibu kesusahan cari nafkah. Untuk makan aja susah. Ibu sedang benar-benar gak ada duit, nak.
1: Dasar orang tua gak berguna, miskin. Dengar ya, bu. Aku gak pernah berharap bisa jadi anak ibu. Tuhan emang gak adil sama aku. Minggir, aku mau pergi. Dasar orang tua gak berguna.
0: Sambil menggerogoti uang dalam saku ibu dengan paksa, Nanda membuat hati ibu begitu terluka. Ibu berusaha menentang Nanda. Usahanya sia-sia. Ibu yang sakit tak berdaya terbaring lemah karena didorong Nanda. Isfi dan Diah sedang di perjalanan pulang bersama santri yang lain. Tiba-tiba Rizka teringat akan bukunya yang tertinggal di rumah Ibu Nanda.
6: Ya ampun dia, buku aku kayaknya ketinggalan di rumah ustazah deh.
2: Tinggalan di mana?
6: Aduh, ayolah kangen aku dulu. Kayaknya tinggal di rumah ustazah ini.
0: Rizka mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Begitu masuk, mereka kaget. Ibu sudah tergeletak tak berdaya. Ibu pun menyampaikan sepucuk surat sebagai pesan terakhirnya untuk Nanda. Akhirnya, ibu berpulang ke Rahmatullah.
7: Ustazah! Ustazah!
8: Ustazah!
7: Bangun, Ustazah!
0: Untuk mengiringi kepergian ibu, para santri membaca Yasin. Namun tiba-tiba Nanda pulang. Ia kaget sampai rumah dan tidak percaya akan kenyataan.
9: Yasin, Al-Qur'anil Hakim.
1: Apa-apaan ini, ha? Woi, jawab, ada apa? Ini siapa? Jawab!
2: Apa sih, Nan? Jadi kamu belum sadar juga? Ini semua gara-gara kamu, Nan. Ibu kamu sangat sayang sama kamu, tapi kamu malah gak ada saat di akhir hidupnya. Kamu jahat, Nanda. Kamu durhaka.
6: Iya, anak macam apa kamu, Nanda? Kamu sama sekali gak ngerti keadaan ibu kamu.
1: Apa kalian bilang? Gak mungkin, ibuku masih baik-baik aja kemarin sore. Kalian apakan ibuku, ha?
2: Apa sih maumu, Nanda? Apa? Ibu kamu sudah gak ada. Masih mau nyalahin siapa? Nyalahin orang lain. Kemana aja kamu pergi dari kemarin sore? Pagi baru pulang. Sekarang, apa yang kamu mau? Udah puas bikin ibu kamu sakit dan menderita. Sekarang kamu mau apa lagi? Jawab. Pergi lagi sana dengan teman segengmu itu. Ayo silahkan. Biar ibu kamu, kami yang urus.
6: Sudahlah dia, kenapa harus bertengkar? Ustazah udah gak ada. Gak ada lagi yang perlu disesalkan. Nanda, kamu turut prihatin pada keadaanmu. Yang sabar ya.
1: Gak mungkin. Kalian semua bohong. Mana ibuku? Gak mungkin. Gak, ibu.
0: Nanda terduduk di samping ibu. Badannya terhempas ke lantai. Ia tak dapat lagi menahan duka dan pilunya. Pikirannya kacau dan hatinya hancur berkeping-keping. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa sangat menyesal karena tak pernah membahagiakan ibunya. Ia memanggil-manggil ibunya, tapi sia-sia. Ibunya telah tiada. Semuanya sudah terlambat. Di saat akhir nafas ibunya pun, ia tak melihat beliau. Semenjak kepergian ibu, Nanda menjadi anak yang bersedih, pelamun, dan suka menyendiri. Ia tidak lagi berteman dengan teman segengnya. Suatu ketika sore hari, Nanda seorang diri duduk termenung di dalam rumah. Tiba-tiba para santri ibunya dulu datang mengirimi surat terakhir ibunya.
6: Assalamualaikum, Nanda. Nanda.
1: Waalaikumsalam. Hai, ayo masuk.
2: Nan, ini ada surat untukmu. Sebenarnya, sebelum ibumu meninggal, beliau menitipkan surat ini sama kami. Ini suratnya.
0: Nanda membaca surat terakhir dari sang ibu. Air matanya jatuh. Ia merasa sangat menyesal dan sedih.
6: Yang kuat ya, Nan. Harus tabah. Di balik cobaan, pasti ada hikmah dan kemudahan.
2: Nanda, mulai sekarang, jadilah anak yang solehah. Agar doamu dapat dikabulkan oleh Allah. Berdoa untuk ibumu, ya.
6: Mulai sekarang, kita temenan ya, Nan. Kalau butuh bantuan, kita akan selalu ada untuk kamu.
0: Nanda sangat bersyukur karena masih memiliki teman yang baik. Nanda kini telah menjadi anak yang soleha, mengenakan jilbab dan ia ingin membahagiakan ibunya di akhirat. Mereka semua pun memeluk Nanda. Demikian mini drama radio RRI Loxmoy dengan judul Ibu, Maafkan Aku. Naskah Dewi Ratnaningsih, diperankan oleh Ai sebagai narator, Nisa sebagai Nanda, Nanda sebagai Ibu Nanda, Ipah sebagai Dia, Maya sebagai Isfi, Dede sebagai Nia, Wanzul sebagai Doni, dan Bahtiar sebagai Rizky. Penanggung jawab Antoni, produser Erniwati.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

100,8 FM di Sampang Purus 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Saat ini pergantian tahun baru nih ya, tahun baru Islam di 1 Muharram. Tepatnya kalau besok nih tanggal 16 Juni, libur semua nih. Gimana perasaan Anda? Apa yang terniang di benak Anda? Resolusi apa yang Anda ingin lakukan di tahun baru Hijriah ini? Pendengar, tahun baru Hijriah atau tanggal 1 Muharram adalah hari pertama dalam kalender Hijriah yang menandai tahun baru Islam. Sejarahnya berawal dari penetapan sistem penanggalan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi

Kan peristiwa hijrah atau perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal perhitungan tahun. Mendengar latar belakang sebelum kalender hijriah ada, bangsa Arab ini menggunakan berbagai peristiwa penting seperti tahun terjadinya serangan pasukan gajah untuk menandai tahun. Hal ini dinilai kurang terstruktur. Gagasan Umar bin Khattab untuk merapikan administrasi negara, Khalifah Umar bin Khattab mengadakan musyawarah dengan para sahabat, disepakati bahwa titik tolak penanggalan Islam haruslah peristiwa besar yang menjadi tonggak kejayaan Islam, yaitu hijrah. Pendengar, pemilihan tanggal, meskipun peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Rabiul Awal, penetapan awal tahun hijriah dimulai pada 1 Muharram. Hal ini karena bulan Muharram secara tradisi telah dikenal sebagai bulan pertama dalam urutan penanggalan Arab. Bagi umat Islam, hijrah bukan sekedar perpindahan fisik. Peristiwa ini melambangkan transformasi, keberanian meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dan perjuangan dalam membangun peradaban. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci Al-Ashhur Al-Hurum yang dimuliakan. Umat Islam sangat dianjurkan mendengar Muharram adalah salah satu membuat Islam ini sangat dianjurkan untuk melakukan amalan seperti introspeksi diri atau muhasabah atau memperbanyak puasa sunnah, terutama pada tanggal 9 dan 10 Asyura atau Muharram. Mendengar, tentunya ada sejarah nih, seperti apa sih sejarah Muharram awal mula peninggalan penanggalan hijriah. Wah, namun sebelumnya ada sisi lain nih, satu tembang lagu dari KLJ, khayalan jadi nyata, bakal kami berikan kedua dengar Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

108 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam agama Islam, bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang istimewa karena terdapat makna dan sejarah di dalamnya. Salah satu bukti bahwa Muharram merupakan bulan istimewa karena merupakan awal tahun baru Hijriah dan satu Muharram adalah hari penting. Dalam sejarahnya, bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan mulia yang termasuk dalam Al-Ashur Al-Hurum atau bulan yang diharamkan untuk berperang. Pendengar, bahkan Rasulullah SAW memandang bulan Muharram sebagai bulan yang utama setelah bulan Ramadan karena kemuliaan tersebut. Maka umat Islam disunnahkan untuk berpuasa pada hari Asyura atau menurut pendapat para ulama pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, bulan Muharram memiliki keutamaan karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Terjadi lagi, terlebih lagi pada bulan Muharram memiliki keistimewaan karena menjadi awal tahun dalam kalender Hijriah. Maka dari itu umat Islam hendaknya mengetahui sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan dan penetapan kalender Islam yang diawali dengan satu Muharram. Dikutip dari laman NU Online, Muharram merupakan bulan pertama yang dipakai di kalender umat Islam. Kalender ini disebut juga dengan penanggalan Qomariyah atau Hijriyah. Apabila diambil dari riwayat para ulama, pakar tarik yang terkemuka, tarik Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriyah. Ditinjau kisahnya, hal ini terjadi karena pada suatu hari Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an. Namun surat tersebut tanpa dibubuhi tanggal hari pengirimannya. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi Umar untuk menseleksi surat yang mana terlebih dahulu harus diurus. Karena ini tidak menandai antara surat yang lama dengan yang baru. Dengan demikian, Umar mengadakan musyawarah dengan orang-orang yang terpandang di kala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam. Singkatnya, musyawarah yang diselenggarakan Umar bersama para sahabat tadi telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan mulai dari tarikh Islam tersebut. Di antaranya adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad, tarikh kebangkitannya menjadi Rasul, tahun wafatnya, atau ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi beberapa pilihan tersebut akhirnya ditetapkan bahwa tarikh Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah menjadi awal tarikh Islam, yaitu awal tahun Hijriah. Tetapan ini sesuai dengan usulan Ali bin Abi Thalib. Pendengar, telah sekilas ini penjelasan singkat tentang satu Muharram adalah hari penting dan dalam ajaran Islam. Pendengar, 50 menit 8.20 waktu Indonesia bagian Barat, ada 3 tembang lagu lagi yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Tiwi, ada Ruth Sahanaya, ada juga siapa nih? Chris Patti nih, Kejujuran Hati. Yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan setelah 3 tembang lagu ini, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: selanjutnya.
1: Fokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri.
2: Jadi si Muslim, kikeng setine si Muslim.
1: Yang penting saya bisa menjaga sholat berjemaah 5 waktu di masjid.

Suara azan asar di Masjid Syekhona Muhammad Holil Bangkalan berkumandang. Para jamaah mulai berdatangan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Di bagian saf paling depan, pas di belakang imam, sudah duduk di atas sajadah suci. Seorang dengan rambut gondrong bergamis dan bersorban. Ia adalah Haji Muhammad Muslim yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu.

0: Pria yang sudah genap berusia 47 tahun itu, mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 dikenal sebagai tokoh kontraktor di Bangkalan dan paling dekat dengan bupati kala itu almarhum Ki Haji Fuad Amin.
1: Mulai menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Ki Haji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Istilahnya saya mengingat pesannya beliau, Tim, kamu udah usah kerja proyek, kamu kerja tuku atau kerja yang lain, pokoknya kamu jangan kerja proyek. Atas pesan-pesan Bapak itu saya simpulkan, terus saya memfokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri dan masalah pekerjaan, ya bekerja apa adanya.
0: Namun setelah 15 tahun lamanya bergelut di dunia kontraktor, ia tinggalkan, memilih hijrah, memperbanyak beribadah dan istiqomah berjamaah sholat 5 waktu.
1: Baik, kalau masalah pendapatan, kalau dulu ya sebelum saya istilahnya hijrah ini, uang itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan segala-galanya, istilahnya bikin kita senang, bikin kita sedih, itu uang ini. Ternyata apa yang terjadi setelah saya hijrah, mendekatkan diri
2: kepada Allah,
1: mendekatkan diri kepada Allah SWT, ternyata uang itu tidak ada apa-apa. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari nilai uang.
0: Ia bercerita, awal hijrah banyak tantangan dan godaan untuk bisa istiqomah berjamaah 5 waktu. Namun setelah setahun berjalan, terasa nyaman.
1: Yang penting saya bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Intinya itu ya. Ya memang awalnya pertama niat istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu di masjid itu memang banyak rintangan dan banyak godaan. Ya sebenarnya godaannya itu istilahnya bukan godaan apa, termasuk dari hati kita sendiri.
3: Kami sembahyang di malam waktu, siang dan malam sudahlah tentu.
0: Haji Muslim di kalangan para musyafir di Masjid Syekhona Mamat Holil terkenal dermawan. Setiap buka puasa dan sahur setiap hari rutin memberikan jatah nasi bungkus, seperti yang dikatakan musyafir Abdul Ghani asal Jawa Tengah.
4: Kalau puasa,
5: berapa saat ya Muslim? Berapa sahur? Mana ada kadang-kadang enggak. Apa enggak pernah kelaparan? Pasti ada semut aja makan.
0: Hal senada juga disampaikan musyafir lain Hasan Jabir.
6: Jadi si Muslim, di kikeng sedini si Muslim, 40 kerdus. Mencaur berada di si Muslim. Menentukan si Muslim melihat, anu kerdus.
0: Haji Muslim kesehariannya saat ini memilih membuka toko oleh-oleh di area pertukuan wisata religi Syekhona Muhammad Holil.
1: Marilah kita usahakan sebisa mungkin, mari berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah yang subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa, melaksanakan istiqomah 5 waktu. Kalau enggak bisa, 1 waktu aja enggak apa-apa. Misalnya kalau memang duhur, asar, maghrib, isya sulit, subuhnya. Tidak ada rintangan urusan dunia, tidak ada. Kalau sholat subuh, ya berarti kalah dengan setan.
3: Hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya.
0: Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
7: Ruang Rindu, Pro 1.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Ruang Rindu, Pro 1.
2: 100,8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar, selamat malam.

cerita, berbagi pengalaman, atau request lagu yang mungkin selidik dengan pengalaman Anda, dengan kisah Anda, baik itu kisah kehidupan, kisah cinta, atau kisah apa aja. Mendengar di playlist ada Cassandra dengan tembangnya Biar Aku Saja yang dirilis pada bulan Maret tahun 2019. Ada juga siapa nih? Dian yang duet dengan Lydia Nur Said, Rintangan. Yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Ada Ermi Kulit, Benci Tapi Rindu. Wow, ini banyak pengalaman nih ya. Namanya semua orang nih pernah mengalami benci tapi rindu. Pura-pura benci tapi rindu. Mendengar ada Eksis juga dengan tembangnya Dosa Pada Rindu. Duh, kok dosa? Mungkin rindunya belum terobati nih. Makanya di Ruang Rindu malam ini kami tunggu kebersamaan Anda untuk gabung bersama kami di 100 di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, kami hadirkan Cassandra, Biar Aku Saja.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ruang Rindu Pro Satria.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

107,8 FM Sambang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Fitri, puisi cinta, menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saat ini telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti program musik dan budaya.

0: Langsung.
1: Inti budaya Madura kan cakap di teman. Mantep setep mantep
0: kan. Mantep Engki Kalangkong.
1: Engki mas. Pernah pergi kan kui nemui kakaca sekuni ibang kan dia kan panci dengan guru. Kan Engki mas.
0: Engki anjun. Bonton dah tak ada lagi.
1: Tutanan tiru poncan dah jai pon. Tak kening kabut ke tarum. Aduh mak ini mana cewu di sana. Tak kening ke tempat gerom.
0: Cocok.
1: Mana bisa dalam dia kata kerjanya bisa awas mas.
0: Engki.
1: Dari alif sampai iya. Sekarang tadi Thomas kompak kan. Tebet 100 setong koma telok. Kan saya kata di Thomas. Terus satu RRI Sumendep. Saat ini kalangkong. Yang dipandu oleh Mas Waris. Matur sekarang kau ngatas dua kue pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kau dari tangi. Bingung pun Bang Mai sejenar. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Puh.
2: Alhamdulillah bisa gabung boleh mas.
0: Bisa gabung boleh ki.
2: Biasa ya pon mararat mas Wari.
0: Alhamdulillah.
2: Anu. Apa aja kan jadi boleh sama kasan sama ken mas Wari.
0: Engki.
2: Lanjut ki.
0: Lanjut.
2: Saya kagitan ya torak sejak buyung Handayani. Selamat malam bu. Terus boleh berde. Bede-bede Arindi, Adelia, Sarma Soris Epon. Guru bisa bede Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
2: Maharosa,
0: mungkin itu puan. Buat itu puan. Buat itu puan. Mulai gila dah itu puan, Bu.
2: Gila itu puan, saya pertama, Bu. Kak pun kau rumah
0: Bu, toto puan, Ki.
2: Toto boleh. Terus Pak Nur Pumala. Mas Wawan boleh ni?
0: Mas Wawan ini.
2: Yang Sampang berde. Aduh berde. Sahdan ni.
0: Sahdan.
2: Mas Muda. Kiam pun tak kajin tau bisa usah pare.
0: Engki.
2: Bukan orangnya on Pak Amitun. Muka-muka bisa out apa kita boleh. Lain kesempatan.
0: Amin.
2: Nyaratinin.
0: Mireng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak biar sengirin ya gak biar saki. Harap lagi kenting si kabitan biar saki arang sarang.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Pemirsa, mohon kepiarsa kenting se kabiten nengi. Gereng, ya tanah lengki polai sebelum tenggelam utar kenting se terasepon. Seperti biasa, ya telok telpon ye. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gini.
0: Pak Nur Kumala.
1: Ini berani tak masuk Jawari.
0: Ini kemakin mau masuk.
1: Ini berapa malam berusaha masuk tak bisa masuk.
0: Ikan rambi. Lanjut Pak Nur.
1: Kedim kenapa saya terus telepon?
0: Tahu ni kenapa ni lagi berdiri. Ya, ini sari, ini pokok genting sih, saya lambuk akun, Pak Nur.
1: Saya juga jadi pokok, saya bekas sarang alik sarang kardini.
0: Lala.
1: Juga, saya terus telepon, semoga tetap saya, iman mangki, orang macam saya, tapi suruh melarat. Melarat, ya, sih.
0: Ini
1: pun genting saya nak kawan, mungkin kan. Sering saya nyara-nyara sobung, sering-sering lagi.
0: Enggak nyari penerau segala gini ya, nemuhi kali emang.
1: Mangki apa nih?
0: Mangki, wadah.
1: Mangki. Kira ke pengajari pun mangki.
0: Mangki, nung lekar lagi.
1: Jukan Pangeran Bukabu, jukan Pak Ketua, Hendra Sita, jukan... Aku... Kaya punya notang gula senggolan kacang-kacang. Cereng yang masuk yang tak bisa kan. Ini yang tak masuk lah. Pun ontong pun kesampian yang bisa masuk ke Ukraina. Ampun melarat. Tunggulah ni ke Pak Malau ni kesampian ini. Ini ke gula masuk ni ke. Pas berada, Jeki masuk, Ibu Din gula. Ini ke elang dia gula jauh hari.
0: Ini.
1: Ini ke sambung gula kalah.
0: Gizikal ya.
1: Baru masuk. Tunggulah gula ngomong ni kan. Pas berada masuk baru. Pas elang ni nanti gula. Efi ni ke juga. Belum mendingan tak gabung lah, yang negara tak bisa masuk. Ada kelihatan Pak Nur Kumala tak masuk, mending ajaran RSI.
0: Enki.
1: Aku ingin masuk. Enki.
0: Enki. Kelangkong, Pak Nur.
1: Enki juga. Enki. Pak Sepur, ya. Terus gabung lah. Pak Sepur ni kata bisa masuk juga. Juga dia kata kerja lah. Salam kompakan dia kata kaca. Dia kata EFI, EFI. EFI si benda ni lintang. Ini libur dia. Enki banyak otang ke EFI pun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingin ngepon Pak Nur Kumalo, Pak Kumala.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ting kenting wat wadah mentepong kau teretan tak waris.
0: Si.
2: Aku selanceng ke pacang selanceng ke genteng Roni Sanjaya. Si. Salam ke.
0: Salam epon.
2: Salam ke pertama ketua kita kecak waris. Selamat alam bagi tugas. Sukaran dekat Pak Nur Kumala, Abah Suni, Dewa Surayin, FB, sukaran dekat Irma Subudelegung. Sekelangkong dekat Sete Jenah, Pan RRI, dekat Jawari, sekelangkong ke.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam. Bingkingnya pun, Mas Roni. Selamat malam, assalamualaikum. Pemirsa, ngiring biasa ki kenting seterusnya pon ini melan muka kenting sempon ya toraki melan muka tetap lestari ben melan muka bade generasi anyar ya pon situ ngaki ngiring halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ken gula jak?
0: Engki.
3: Engki.
0: Dari kenting. Ki.
3: Pertama, pakun ganggu impian dan bertugas. Jadi mana bila leman tengah teh, sama kita pergi selamat sampai tempat kita jemput lagi tak?
0: Amin.
3: Di pada Pak Nur sih, Pak Nur pernah gabung. Pak Pangeran Bukabu juga. Bada Mas Alif Pratama.
0: Alif Pratama.
3: Bada Pak Sepur.
0: Bada Bu Fator juga.
3: Bu Fator ini. Bada... Kira? Mas Supriyadi dua kan gitu aja. Sareng Bang Mahesa Jenar, Mas Farel juga. Keleke. Sareng Bang Asep. Sareng Cak Rasid. Kasih satu aja lagi.
0: Oke.
3: Kasih tersituali aja. Assalamualaikum, maksudnya aja.
0: Sami-sami.
3: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngepon, Jeki, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang Basera.
4: Asarang Epi, kita telepon.
0: Nah, gini suara nambian bi, biasa ngeronyang, aranying.
4: Wah, ano, oh, oke.
0: Bi?
4: Kendi nggak beda apa?
0: Oh, kendi ini gak bodoh pun beda jenisnya pagi, tenang nih.
4: Kenapa
0: ya? Nah, apa nih sehari bi? Mari nan beri impian saya minta apa sih kau cakap cerita jawab impian ya?
4: Oh neng lupain.
0: Neng lupain sih, neng hari ini gimana hingga? Lanjut bi, salam telepon bi.
4: Salam pertama, kalau punya kesempatan dengan nama sehat ki.
0: Amin.
4: Bukan, nggak ada panor terus ki.
0: Panor.
4: Ki, bade Dewa Surayung, bade apa ya ki? Ada aja nih telepon ki.
0: Enki.
4: Lupain.
0: Lupa. Sami-sami bi, makruh kaburu bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om biar sanggiring nih, biar sakit kenting seterus sepon gi. Tadi kong langkong juga dek dadan deretan mi ulah berdese hobi pula. Ingin nonton bareng ya, langsung ke RRI. Tadi nonton bareng kan tu je pon dek je kelopai Portugal. Lagi pukul 11, taruh juga nih pukul 1:30 mulai. Pemirsa, selamat malam aku datang teretan si Puru Manggi. Malam makin panjang dengan nasarang RRI Sumenep, budaya Madura.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki paripesan torsaloka matura sareng arte epon.
1: Kak iya bude paripesan kak boleh kak. Benar tahu ya kak ya.
2: Iya marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jadi ya paripesan na orang saburundut ya sanak boto sanak bereje mun coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paripesan torsaloka matura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paripesan torsaloka matura.

Pabiasa ada tantor boleh motor sekalang kong arupaki kentin si pungkasan gereng piarsa ki arang sarang niki. Tor selamat malam muka desa tejatan teritan. Pastikan terus asarang RRI. Kena sejaki pesta bola kang kuitan teritan mungkin si pedi ngonati gereng yatan lengki. Pemirsa, sekadito di main papangkian malam mungkin motor sekalang kong ya akhiri kalaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabete kopi rahwia, kabete

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.
1: Baik, benar ya, baik di mana pun Anda berada. Usai sudah rangkaian sudah malam ini, namun ada yang spesial tentunya. Seperti biasa, kita tidak tutup siar seperti biasanya. Dan pastikan untuk Anda terus bersama kami, karena saat lagi saya akan ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia yang akan kita dengarkan dan kita akan saksikan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde yang saat lagi tepat pukul 23. Dan nantinya akan dilanjutkan pertandingan babak kedua antara Belgia melawan Mesir pada pukul 2 dini hari.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Taylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini, Timnas Tanjung PT dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Ya.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya, bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
0: Iya, pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sepenuhnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba mengiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draw kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubarsi. Kreatif sejenak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draw kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draw lawan. Kreatif sejenak dia masih menggiring bola, mencari koin yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodi di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Mark Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih putar-putar sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Perde ini, kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan, kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Camila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Perde melalui penjaga gawang Fozinda. Fozinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatibus Nakdia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa melalui sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Barsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Perde, terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7, Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Perde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Perde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Perde dengan kostum merah sama putih-putih mencoba mengirim bola, namun karena sekiranya Spanyol kuasa sepenuhnya, ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella, di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara kiri kanan si pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia. Umpan ke belakang. Untuk ke kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perde. Kini Tanjung Perde membangun serangan dengan cepatnya mengirim bola. Kirimkan kepada Larus Duarte. Tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, lewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya, lalu melalui garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral, Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparnya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Spanyol, pernah kirim umpan. Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali. Dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol. Hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa semenjak pemain-pemain Tanjung Perdia di sektor bek kanan dari sendiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol. Dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdia. Kita nantikan. Segera lokasi sudah. Oh, ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja salah umpannya. Kandas di pemain Tanjung Perdia kini membangun serangan. Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan Kuta Kedisentadia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi. Saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010, saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentar dia. Ah, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola untuk ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya, saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan kepada Tern Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya, saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola. Kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdia, umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdia nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah badan Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdia umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdia nampaknya Spanyol, umpan ke sektor kiri berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke belakang, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdia, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui garis tengah, sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi mencoba tekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Gura, tetapi kali terjadi perebutan, oh terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdia, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara, bola terus bermain. Kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres mencoba melakukan terobosan dia pendek lagi pada Marcos. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fosinha, ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi close top duel terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Verde mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdia tidak mampu
3: menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga dengan demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dengan bermain bola-bola pendek ini, kirimkan melebar ke sektor kanan ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres. Angkat ke belakang kawan. Berbahaya Kop. Hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente. Pemain belakang Tanjung Perde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh, dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perde, Pozinda. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Perde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak. Dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Perde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perde berada di daerahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball, saudara. Kita nantikan dikirimkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Kita nantikan kiri Spanyol berserang dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Ospani pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sydney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit baru menit ke 14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan dianalisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain. Dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sydney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur. Jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
0: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sydney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matan dari Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, sudah katik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, wah sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral. Mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, saat ini Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz, umpan jauh ke depan ada Maku Kurela, kembali lagi back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Torres, ya, dikejar oleh Gavi, sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dine Borges, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus, walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Cubarsí sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir Ya. Berapa ya?
0: 70%.
1: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
0: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Manusia itu membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Boleh Setep Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13. Ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan. Ah, sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, pendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil, Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella. Sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan, di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde. Akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan. Ada Gavi di depan. Maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol. Namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri. Rodri dia utak-atik sebentar dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya. Ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella. Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Mark Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella. Tadi ditendang oleh Mark Cucurella. Dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap. Sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia. Ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Stephen Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Stephen Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang. Ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada

tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Cucurella. Marco Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri. Wih, bayang-bayangi. 1, 2, 3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinha. Dan ada nomor punggung 22, Stephen Moreira. Ah, sayang sekali, offside. Offside, pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside. Dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside. Sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20. Setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini, tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol! Tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi.
dari Makukure.

0: yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fosinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kotak kedua sudah diangkat mendaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mereka di kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepaskan bakal tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adris itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak musnahnya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi, gerak musnahnya masih kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Cucurella. Marco Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekati kotak nanti teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya saat dua diberikan pada Marco Cucurella. Kop pembukaan, lepas, oh sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Cucurella. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fosinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kita nantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Fosinha. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat Mister Gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kok buat terjadi? Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Fosinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Cucurella, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan tapi bolanya lepas dan kandas. Dan dengan demikian belum merubah, hanya mengasihkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain-pemain Tanjung Verde. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja kiri tangan, namun salah umpannya. Anyol kini membangun serangan, menyosok ke dalam kotak penalti. Dia akan melemparnya kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya. Ada Laros di sana, Jamil Ramoteira. Kita akan dikendali, dia berkembang belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia, memasuk ke dalam kotak penalti. Pertahanan semuanya, kita akan disendal dia. Dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya. Dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan kepada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia. Teruskan bola kepada Rodri. Rodri melebar lagi sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Spanyol kini melakukan Torres di situ. Ketakan di sebentar dia mendekat dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan, dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah, mencari ruang tembak. Sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi, saudara, mengawal satu persatu, man to man. Dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih bermain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru. Mereka terkenal, berikan umpan, ada Torres di situ. Kreatifus sinaknya, gerak tiba sekutak akan disebar. Tetapi kali ini sulit, saudara, kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak dibuat, termasuk kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit, saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde masih kami mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana. Tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan ke tengah saja. Andres Silva melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanannya. Itu jalan Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, ataupun kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Amerik Laporte, cocokkan bola balik ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat gawang berbahaya, lepas, tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah, ya, terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya, saudara-saudara. Hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang, saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi. Melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Amerik Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tapi tidak ada kawan yang ada lawan, saudara-saudara. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. luluskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Masih cari kawan yang berdebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Perde yang dituju adalah Maku Kurela ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Masih Rodi kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Perde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde, dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru, saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinha, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun, saudara-saudara. Tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Oh, gagal, saudara. Meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh pelanggan penjaga gawang Posinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Perde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada kedalam dapat dilakukan pemain-pemain Tanjung Perde. Kami lihat di sana pemain dan perunggu 4 terus menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikelepas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Maku Kurela di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, kreatifus naknya mengasak jantung pertahanan lawan, putar ke di sebelahnya, melebar ke lawan, lepas tembakan gawang, kop dua kemudian gawang. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perde langsung ke depan. Namun bersama dengan kita lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Perde masih steril hingga babak pertama ini ya, Bung.
3: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum, sepertinya belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bu, ya.
3: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral, ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot, bahkan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan, dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat fans dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
3: Kalau menurut saya, Lamine Yamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Lamine Yamal dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain Keverde ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona. Permainan zonanya, terutama zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catat aja, semoga Keverde bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
2: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung
3: Estu? Iya, realitasnya kan mereka
2: jajahan Portugal ya, Bung?
3: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahir di KVRD besar di akademinya Portugal ya. Dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KVRD, di KVRD ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di Keverde banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain Keverde ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
2: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bubista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
3: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah, terutama kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba. Bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tangan balik KVVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kulbasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
2: ya. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti tingkat bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit lebih investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demi warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun anda berada, babak kedua jalan pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan ini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri buruk ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde nomor punggung 14 di sana, mencoba mendekati draf lemah kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri kena tubuh sedaknya kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana, mencoba merangsek gerak tubuh sedaknya bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sepenuhnya, pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah kiri terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Meik Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha, selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai sebelah sepuluhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Ayam Merik Laporte, tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana, kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, kotakkan di sebentar dia, mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikael, Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya, kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak kotakkan di sebentar dia, kembalikan ke belakang lagi, yang dituju adalah Amerika Laporta, mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol, jadi katakan nanti, melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun kemana punggung 20 yaitu Pedri menggunakan sudah angkat bulu gawang, kop dua terjadi, lepas, oh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente, Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan, gol! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan sehingga demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedaknya, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang masih kuasa sebenarnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi, umpan terobosan, berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas, kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan, menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Pau Kubasi, Kukurelas dikirimkan tengah kepada Gavi, disikap terlingkar tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Kukurela, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami, yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside, mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde, mendekati darah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari center, sebelum lepas tembakan gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verde di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi, mencoba meraksa di tentu pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke gawang, yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, sehingga demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi, atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana, tetapi salah umpannya. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan, ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia, dari tujuan pegerangan di sana, kotak kanan sementara, kembalikan lagi kepada Lopez. Hasil tiba kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, masuk tidak lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan, salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawang. Oh sayang, tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi, nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha, dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol ke melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya, kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berkasih dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan, dan tujuh adalah pemain depan di sana, kena cepat menggiring bola, tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah menyiapkan 8 pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek, mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Kita nantikan, melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandeo. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan dia. Kutak kering sebentar, masih Tanjung Pandeo, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Kukurela. Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi. Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain, bangun gawang. Terlalu lemah, saudara-saudara. Lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon, ya, masih kirimkan bola balik ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente, bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pandeo. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan, cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Pandeo yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Pandeo. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masih kutak adik sebentar dia, kebiasaan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Oh, satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Pandeo. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Pandeo melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan sealah, yang ada lawan kiri berkati tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat ke mulut kawan, coba di heading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan, ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Pandeo sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang. Oh, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Pandeo, berganti tekanan, melakukan tekanan kini, kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Pandeo. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Merrick Laporte, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba ketahan, angkat ke kawan, gol terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Pandeo ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh Pantai Barat, masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Pandeo juga kegagalan. Kini berganti menyerang, Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pandeo nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan, dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
2: Ovan Cabral.
1: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
2: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Jovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri. Dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella, apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
3: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57, ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
2: Iya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar. La Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga

Pak Cucurella bekerja sama dia, asing sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella dari sisi kiri kembali lagi kepada nomor punggung 14 Emil Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi 1-2 pemain berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan. Sayang sekali. Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya. Dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah. Tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri ada Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang ada Emil Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Emil Laporte umpan tarik sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia. Tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang asing sekali. Diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan. Namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri dan kali ini pendengar Kubista, pelatih dari Tanjung Verde akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Emil Laporte ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia umpan tiki-taka kepada Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde.

0: dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Bu Vista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Kukurela. Mark Kukurela, apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bu Vista dan dimasukkan Temo Murchainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bu Vista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Mark Kukurela saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Mark Kukurela. Mark Kukurela, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri. Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Lamine, Lamine main menusul di sebelah kanan pertahanan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Lamine Yamal di sana, terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. posisi rusuk kanan, selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pedeh. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi dia. Kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Yamin Yamal. Angkat ke gawang. Heading top goal terjadi. Ada Correa ke gawang. Oh! Lemah-lemah sayang saudara-saudara. Layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa. Agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Pedeh, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Pedeh. Kini kembali Tanjung Pedeh dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Atau Rian Mendes kali ini terjatuh. Kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Petakan di sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses oleh pemain-pemain. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Pedeh yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutakan di sebentar dia melihat 3-3 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Kukurla di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedeh. Mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter atau Lefort mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pedeh sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia. Rodri terang-terang saja dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiribas. Mundur ke belakang lagi dia, coba memberikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia di bayang-bayang belakang. Kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pedeh, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pedeh ini. Lempar ke dalam, silakan bekam pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa. Angkat ke gawang, berbahaya. Satu lepas tembakan ke gawang, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Pozina dari Tanjung Pedeh ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pedeh. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pedeh. Berikan bola pendek ke depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan lelak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Correa tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Jeremy Clever. Silakan kartunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Ferdi. Terjadi perebutan di stroke, ada yang menjamal di situ, melakukan kutak kedik sebentar dibayang dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu. Datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pedeh yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kekat, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perdi? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal yang beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perdi mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posiga. Posiga langsung kirimkan ke tengah. Salah umpannya Carlos Chiqui, pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Ada Yami yang masuk umpan ke gawang. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Omar. Lepas tembakan. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21, Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perdi, dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Posiga. Dengan demikian, selamatlah gawang Tanjung Perdi dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratulus sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kontak Milati oleh pemain belakang Tanjung Perdi. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kontak Milati. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perdi. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkar tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdi. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan, sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Perdi, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Kutakan dikejar, berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri. Pertekanan kesebelasan Tanjung Perdi, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan. Tanjung Perdi berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor berkanan. Pertekanan kesebelasan Spanyol berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perdi berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Perdi ini. Ya, Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Perdi sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi, menekan pertahanan Spanyol, dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompul kali hampir-hampir, saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Perdi, untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balon Persib yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Perdi atau ke Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella mereka sektor sebagi, berikan pendek nomor 17 kepada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng, dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Perdi. Langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondisi berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Perdi. Perdi melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, berlangsung ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Yamin Lama, angkat mulut gawang, lepas tembakan. Yang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perdi. Kini Tanjung Perdi mencoba memberi serangan, tetapi sayang seribu sayang apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pandai dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Pandai tarik ke belakang, dia ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melempar sektor kiri yang diterima Marco Correa, bebas dia, Marco tak akan disebentar dia, masuk ke dalam kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang ditunjuk adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan sebenarnya masih mengirim bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pandai mencoba mengawannya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Ferdi, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kedemikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pandai, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca di kanan, kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan, pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai, namun kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangin belakang. Kini pemain Tanjung Pandai mencoba kesebelas sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekan lainnya. Kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki dalam pertahanan laut, berbahaya serangan dari Tanjung Pandai, memasuki dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah keputusan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung PDA. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pandai, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa 11 sepenuhnya. Ada Yamin Lama angkat gawang. Berharap dengan Kop dua lisan, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, tampaknya hanya menghasilkan out. Tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina, kita nantikan ya. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung tikol ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara, dan gak demikian. Bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Pandai, tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Pandai, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia, lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Pandai, tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Pandai malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
2: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Pandai, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
3: Betul.
2: kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
3: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan type pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fusina mampu memaksimalkan hal itu.
2: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
3: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
2: Siap.
3: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolo Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakangnya ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya,
2: okay.
3: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
2: yeah.
3: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
2: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil, yeah. Poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat, menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
3: Iya, lawan berikutnya ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
2: Iya.
3: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yeah. Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini,
2: yeah.
3: Beda dengan Cape Verde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Cape Verde. Menit ke-70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Cape Verde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Zabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
2: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung secara langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, selamat dini hari pertiga di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun, Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Verde, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin 1, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak jurnalis sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa. Body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang, ya sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku, dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah, Belgia, datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay. Salah.
1: Rudy Garcia dong. Ya? Nggak kena Zay itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Iya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu, generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini
4: betul,
3: ya Mas Afri ya.
4: Betul-betul Mbak.
3: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
4: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
3: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
4: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
3: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
4: Iya, Betul, betul, Mbak, betul.
3: Baik. Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
4: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
3: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
4: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
3: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
4: Portugal, betul. Okay. Iya.
3: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
4: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
3: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
4: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
3: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
4: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
3: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal.
4: Betul.
3: Begitu ya Mas Afri.
4: Iya.
3: Ada kualitas
4: betul
3: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
4: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
3: Itu laris juga Mas Afri?
4: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
3: Oke, nah Mas Afri kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
4: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
3: okay
4: itu.
3: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di betul sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
4: Ya itu juga ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak gitu.
3: Oke. Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung mau
4: betul
3: beli begitu ke toko Jepang.
4: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
3: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
4: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
3: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
4: Iya JL Sport sih, untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
3: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
4: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
3: Oh oke, okay, lebih ke offline begitu ya, atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
4: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami, kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
3: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
4: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
3: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
4: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak, pada saat itu ya.
3: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri, begitu ya?
4: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jadi timnas Indonesia ya, gitu sih.
3: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
4: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
3: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
4: siap,
3: juga
4: amin,
3: nanti nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
4: siap, amin, terima kasih
3: edisi-edisi
4: terima
3: sebelumnya
4: Mbak.
3: 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri, owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
7: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
6: Wow, tanpa kekalahan
1: dan babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
7: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
7: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
7: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
7: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: in the night.
1: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
2: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
1: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet, Trezeguet gitu ya.
2: Yeah.
1: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada

0: lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
1: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya. Tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah. Itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah, ini. Kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
0: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
1: Oh, di bangku cadangkan ya?
0: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
1: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari. Pak Achtong,
2: selamat dini hari Bung Fajar.
1: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
1: Oh.
2: Di depan Omar Warmus dengan,
1: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
1: Omar Warmus betul itu, iya. Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris, Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara, baru negara. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
1: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Achtong jagoin siapa? Kalau malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
1: Mesir, ya?
2: Tapi kalau Patong timnya udah mengajar 7-1.
1: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Tong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga Mas.
1: Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
1: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol tadi
1: itu. Iya.
3: Bagaimana
1: ini ya?
3: Spanyol kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
1: Iya. Kalau sekarang ya, gimana nih?
3: Ya, untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
1: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
1: Jago Belgia, kenapa?
3: Karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
1: Kalau siapa? Mesir?
3: Iya.
1: Iya.

0: Mau masalah, tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Fatoni.
1: Untuk apa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Masjid City ya, selain di Musa Masalah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
1: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
1: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
2: Enggak lah,
0: oh, enggak
2: mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
2: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
2: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
3: Iya.
0: Skornya 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
4: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
4: Jaya.
0: Jaya.
4: Bajar.
0: Pak Andi, silakan.
4: Kalau melihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Lagi dilatih oleh Rudy Garcia gitu ya.
0: Rudy Garcia.
4: Jadi, saya ini memprediksikan dari head-to-headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head-to-head.
4: Secara head-to-head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia, dari Belgia. Oh jadi menjauhkan Mesir ya. Oke, baik.
4: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
5: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke. Okay. Merata. Merata, oke.
5: Okay. Merata. Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah jadi bisa
0: dikira. Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu. Kalau nggak salah.
5: Itu karena mereka pakai sistem target man
0: begitu. Oke. Okay. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
5: Nah, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
5: Saya.
0: Oke. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fatani?
3: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudy Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti, saja Rudy Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
3: Iya.
0: Oh. Enggak. Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
3: Saya melihatnya Rudy Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Iya, sementara kalau dari segi usia saja, Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak terlalu bisa, tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya ya, masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucak-kendangkan ini, Bung?
3: Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
3: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
3: Jadi kalau di...
0: Ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
3: Perlu dipertanyakan.
0: Ya kenapa dicadangkan malam ini?
3: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... Kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak di apa namanya di kunci satu atau dua pemain gitu.
3: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
3: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
3: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
6: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
6: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
6: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, jagoannya.
6: Tahan imbang, karena di ini yang... tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
6: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya, iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
6: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
6: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia.
6: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya efek lagi nih.
0: Oke, baik, makasih.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
3: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih
3: ya lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan enggak kira-kira nih kalau pagi ini
3: balik ke Mesir Belgia?
0: Mesir,
3: saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat, dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan. Tidak,
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip, atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah, dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
3: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya. Mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku. Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya.
3: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
3: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
3: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Ya, baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
7: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya.
7: Olahraga selalu.
0: Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
7: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalau panas.
7: Oh, aku tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya.
7: Alhamdulillah sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
7: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
7: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
7: Saya milih Mesir 2-1 kalau permainan. Ya.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
7: Iya, itu kata Bung Apat itu yang di studio itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang.
0: Oh, siap. Ada Bung Pak Tony malam hari ini. Ya.
7: Ya,
0: terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
8: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
8: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya.
8: Baik. Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
8: Iya.
0: Kenapa?
8: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
0: Ya bagus.
8: Iya. Okay. Lebih banyak yang.
0: Oke, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
3: Doku.
0: Ketewair. De Ketewair.
3: Iya. Yeah.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih jangan-jangan.
3: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan. Dan Zico di kiri, belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmus.
3: Kalau saya lihat. Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini, sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Musiala di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
3: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fata nih?
3: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
3: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
3: Kalau ball position saya menjagokan Belgia yang bisa megang bola lebih banyak, karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
3: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
3: Bung Hatta? Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk
3: Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
3: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya, dicadangkan.
3: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti yang saya sempat singgung di awal. Di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga, karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
3: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir, dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
3: karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun, dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
3: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun, dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
3: Iya, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik. Usia 18 tahun, dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
3: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9, berarti striker murni ya harusnya ya.
3: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
3: Karena melihat usianya yang masih muda, kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
10: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Castagne mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Castagne lempar bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Doku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku. Masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan. Namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5. 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya, baik, Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan, Bung.
11: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang, mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Ricuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. 7 tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku. Pemain ataupun tadi pemain masuk kami Amadou Onana di tengah membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih, Bung.
3: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
11: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Saat ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leon Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosar sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali-kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri, menghasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdullah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh? Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain yang Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Iya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Menir. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini. geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Menir bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Ngoy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Terhadap bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy. Bermain lagi bersama Mekel tadi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane. Balik lagi kepada Ngoy. Dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir. Sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir. Ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku. Tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir. Dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini. Dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan. Tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castane yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos. Tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam. Kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kotak penalti. Apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kalin Kastan umpan ke depan. Masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku. Lemparan ke dalam kali ini terjatuh dari Doku. Bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku. Kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
3: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah. Sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
10: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani. Terjadi duel bola udara. Berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir. Sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy. Berikan pendek kepada Brandon Marshall tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah. Kapten dari Mesir Mohamed Salah yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
3: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
10: Ya. Imam Ashour. Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy, kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tillman menguasai bola, maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brazil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
3: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
10: Iya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
3: yeah.
10: Atau false nine. Yeah. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi, Bu.
3: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu-membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Trossard. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
10: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
3: Iya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
10: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Muner, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing, namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy. pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Muner tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana. Masih Doku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Muner ke depan, maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21, Kastanje tadi, Tillman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
11: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir tadi. Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi kepada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini Semua pemain dari Belgia memasuki gigi pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10, Lionel Tosat kali ini. Bermain 1-2 kali Lionel Tosat dan Rob Kolak penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Zaki. Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras.

0: dengan tinggi. Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoye ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi, nggak keluar lapangan. Dan lemparan ke dalam justru untuk Hani, ataupun dari Mesir, back kanan dari tim Mesir ini. Ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani, siapa akan yang tujuh? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan kepada Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Muhammad Salah, kali ini Muhammad Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastain ya. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi, pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Mendengar bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketujuh tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
0: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel kali ini. Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ini kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Oh, lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir, tidak henti di

0: Itu menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggarankah terhadap pemain lainnya tadi pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Trossard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini, Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini. Masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya. Ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Trossard, mampu dijaga dengan baik oleh Hani, yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Trossard yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini, kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Assor. Tahan tadi itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini, berhasil membangun serangan Mohamed Salaga. Coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini, tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel, umpan lagi kali ini, 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi, lagi-lagi Assor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne, Belgia kali ini, sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Assor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi, geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini, Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi. Agak sedikit meninju bola. Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia, masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Azor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Azor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
1: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran, namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmos. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Ashour. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lashin tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja pemelu terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
2: Terlepas dari tentunya Emam Ashour selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
1: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Ashour tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yuri Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Ashour tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
1: Iya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler nih?
2: Ya, kita lihat de Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cataler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
2: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Iya, baik. Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
2: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih. Mulai kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya, Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi kehidupan masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaya masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Castagne berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Castagne, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi, terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan, ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. Masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian Onana, gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Sempi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik. Terjadi sedikit perdebatan tadi, Kastelian. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan. Coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23, Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Kastelier. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan, dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku, dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi timnas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir, umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini, Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel. Dorong lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel. Dorong lagi. Masih Castalier. Lebih memilih ke belakang tadi Castalier. Umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne. Lepas kotak penalti. Doku melewati dua pemain. Oh, terjatuh tadi. Tapi agak sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir. Terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini. Para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar. Dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dak Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi. Tendangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsek menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David, oh kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali, Castalier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang-ancang. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
4: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan, masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi, hampir saja Omar Marmous tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Oh, langsung. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani. Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
3: Iya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick-off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5, Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi, saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud

Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, giring bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin, kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Zico. Kali ini Mustafa Zico kirimkan ke depan maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin, pendek saja kepada Ngoy. Kali ini masih Ngoy, pindahkan bola kepada kiper. Masih kiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh nampaknya sang kapten dari Mesir Mohamed Salah ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem. Kali ini saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan maksudnya, terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai.

0: bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah. Tosar masih menguasai bola. Meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir. Pindahkan bola ke sebelah kiri. Ada Ndoku. Kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan. Ada Tosar di sana. Ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung. Masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nikola Raskin. Masih Raskin menguasai bola. Ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
1: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan. Angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah. Para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia. Satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam, kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini. Terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatoh, dorong ke depan. 7 tadi bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini. Dari tengah lagi, masih mencari kawan, menilik ke depan, dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo. Masih terus meliuk-liuk dia, Zizo. Belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato. Umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih dipelukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi, yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode, karena Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 ini Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizou dari tengah. Kali ini Zizou masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani? Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan kaki lalu, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fato, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia, jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir, menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel, hasilkan lagi tendangan sudut. Nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagi kepada Romelu Lukaku, kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk, gantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
2: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
1: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena Belgia menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Noy, Loy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Romelu Lukaku, sundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan, hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Yuri Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fato, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya. Sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan. 7 kali ini para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat cegatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. 2 pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
2: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
1: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
2: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
1: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Kaku kali ini, bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Lemuel Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
3: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia. Terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana. Masih menguasai bola. Berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan.
0: Ada Zayed atau Zizo tadi. Kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam, langsung kali ini bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Pausat, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan peluitnya. Apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir? Zizo tadi nampaknya. Oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi. Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung. Ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali. Maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi. Hamzah Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamzah Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
2: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun Tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
2: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Assoor digantikan pemain bertahan Rami Rabia. Tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
2: Ya,
0: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
2: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmoush tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmoush?
2: Ya, Omar Marmoush menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmoush. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmoush pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
2: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
1: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ketat, lebih ketat justru.
2: pertandingan antara kedua tim.
4: Maksudnya. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
2: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
4: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
2: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
4: Oh iya,
2: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
4: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat ya.
2: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
4: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak sekali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan. Untuk apa? Kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
2: Sebenarnya kalau dari babak kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Yeah. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
4: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
2: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi, tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri. Yeah. Mohamed Hani yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
4: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
2: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
4: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
2: Ya, selamat pagi.
4: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat,
2: Bu.
1: Sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah? Atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah, Bu. Lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia, ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan? Atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada, disiapkan. Dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan, Pak, sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya, Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan.
2: Yeah.
1: Ini bukanya setiap hari, Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, Oke. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang, pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: siang.
2: Bareng. Untuk nonton bareng ya?
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya?
1: Oke.
2: Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Oke. Bisa menampung berapa banyak pelanggan, Pak, di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak, Pak, untuk kedai Pak Yos Kopi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah.
2: Dari jarum.
1: Oke, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa, Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Ya, baik.
2: Ada jadi, ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kopi ya.
2: Benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasanya kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan
2: kan
1: juga mungkin, ya?
2: Pasti ya, kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya?
2: Cadangan kan?
1: Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya?
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya?
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada, Kalau geprek, nasi goreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payos Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu, baru kasih kopi.
1: Wah. Okay, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari bisa.
2: Itu singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasanya. Benar.
1: Okay. Kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira.
2: Sekitar berapa ya? Puluhan lah paling ya.
1: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Okay, baik. Kalau begitu, apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Porong Kopi Payos Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang
2: ya.
1: Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Tip, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jengiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan. RRI Tempoh Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih, Pak Yus. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri, sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi tambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Ya,
5: karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak, itu dengan mereka hampir semua itu nobar, nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai, akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga secara kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, iya, betul, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
4: Yeah.
5: Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Iya, luar biasa ini karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan, iya.
5: Karena dihadiri kepala negara kan,
4: iya.
5: Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat

0: Ya.
1: Setiap hari, setiap pertandingan.
0: Baik. Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
0: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong. Ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Haji.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar, sistem tersebut membentuk daerah kota. Dan konferensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur serta istilah siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga barat daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali 101,3 FM menjumpai Anda lewat Sumenep Pagi Ini. Saya Ririn Rizkyanti menemani pendengar tentunya di hari Selasa ini ya, 16 Juni 2026 dan bertepatan dengan 1 Muharram 1448. Selamat Tahun Baru Hijriah. Dan tentunya pendengar, berbagai macam acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda. Kita awali dulu jumpa kita lewat Sumenep Pagi Ini dengan pengajian Al-Quran bersama Qori Muzammil Hasbala. Pagi ini akan membacakan Quran Surat Al-Furqan ayat 55 hingga Surat Asy-Syu'ara ayat 15.

حجاج على أن تأجرني ثماني حجاج فإذ أممت عشرا فإن أتمم

يفصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقوة

اس لوک ید کفی جیبی کا تخرج بیضاء من غیر سوء

من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك

0: 100,8 FM RI Sampang Pro 1 Kadal, informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa, lembar yang ke-16 bulan Juni tahun 2026. Pendengar, kita ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Amak Namun dengan topik yang kita angkat adalah menjauhi maksiat agar kita selamat.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Sampang yang sangat kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam mendahului kultum ini selain
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dahsyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan tanpa harta, tanpa memikirkan harta, atau orang itu akan dicukupkan oleh Allah dalam urusan hartanya. Maksudnya, orang itu akan ditenangkan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang selalu taat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memenangkan orang itu terhadap musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa oknum, yang mana Allah akan menolong mereka semua dengan diri Allah. Allah akan menolong dengan sendirinya. Dari hadis ini, mari kita

0: preteli satu-satu tentang dahsyatnya taat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang keluar dari hinanya maksiat, maksudnya adalah orang yang mau untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia maunya itu hanya taat kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan hina di sisi Allah. Tetapi orang yang mau taat kepada Allah, maka orang itu akan mulia di sisi Allah. Saya contohkan bahwa maksiat itu memang benar-benar bahaya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa seorang raja itu bisa menjadi budak sebab dia itu mengikuti hawa nafsunya. Sebab dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah peristiwa yang ada di sekitar kita, yang baru-baru ini ada seseorang yang menurut pandangan manusia dia itu seorang gus, seorang kiai, seorang dosen, seorang dokter. Itu kok ternyata mencabuli mahasiswanya, mencabuli pasiennya, mencabuli santrinya. Maka maksiat yang dilakukan oleh mereka semua, yang aslinya dia seorang dokter, yang aslinya dia seorang profesor atau dosen, yang aslinya dia seorang gus, tapi karena dia maksiat, dia mengikuti syahwatnya, maka seorang dokter, seorang gus, seorang kiai itu akan menjadi seseorang yang ada di tingkatan bawah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan maksiat, kita akan hina di mata Allah. Bisa jadi kita juga ikut hina di mata manusia. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi narkotika, yang mana itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ternyata kok dilakukan? Walaupun dia seorang yang tinggi pangkatnya, tapi dia akan hina di mata Allah. Makanya oleh Rasulullah dikasih ancer-ancer, dikasih rute bahwa orang yang mau meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan buat seseorang itu menjadi mulia. Maka gimana? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau taat kepada Allah, atau orang yang mau meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang hina, dan amal taat, pekerjaan yang melalui atau menimbulkan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan itu akan menjadikan orang itu mulia. maka Allah akan memberikan tiga hal kepada orang yang mau selalu taat kepada Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah dengan tanpa harta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah akan membuat orang itu tenang hatinya. Kita tahu para muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati kita itu tidak bisa disangkut pautkan dengan harta. Tidak bisa. Apa karena orang kaya itu bisa tenang hidupnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, orang itu akan dibuat oleh Allah cukup dengan tanpa, merasa cukup dengan tanpa harta. Kita tahu bahwa orang itu bahagia karena banyak harta. Tidak serta-merta seperti itu. Karena banyak orang kaya tapi ternyata keluarganya hancur, anaknya amburadul, gak bisa diatur, sumpama. Banyak. Tapi kalau orang yang mau taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu kaya, tapi selalu ada. Mau beli beras, ada. Mau beli motor, ada. Mau beli mobil, ada. Semua yang diinginkan, ada. Itu adalah bagian dari pemberian Allah terhadap orang yang taat. Kemudian yang kedua, dahsyatnya taat kepada Allah adalah Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan kekuatan pada diri orang itu dengan tanpa tentara atau dengan tanpa orang lain. Kita tahu bahwa di dalam perang Badar, orang muslim itu jumlahnya 313. Kemudian orang non-muslim itu ternyata lebih dari 3.000. Bayangin, 300 melawan 3.000 atau 30.000 atau 3.000 lah. Seumpama, bayangin satu orang melawan tiga orang. Kalau kita pikir secara naluri, itu jelas orang Islam akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena orang Islam waktu itu jumlahnya 313, sedangkan non-muslim itu jumlahnya 3.000. Orang Islam waktu itu belum jago dalam peperangan dan belum lengkap senjatanya. Tapi orang kafir, semua makanannya ada, gizinya ada, kuat ototnya, semua. Tapi apalah, karena berkatnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tentara-tentara muslim. Dengan cara apa? Dalam kitab sejarah dijelaskan, ternyata Allah di waktu perang itu mengirimkan malaikat untuk menemani para tentara-tentara muslim atau pasukan muslim, sehingga yang dilihat oleh tentara non-muslim atau orang kafir waktu itu ternyata bukan 313, tapi puluhan ribu. Nah, itu bukti bahwa kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Dari cerita yang barusan, itu bisa kita simak bahwa memang benar kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada seseorang, maka jelas orang itu akan menang, jelas itu akan menang. Itu yang kedua dari dahsyatnya taat. Kemudian yang nomor tiga adalah Allah akan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa jamaah. Yang mana orang itu akan ditolong langsung oleh Allah. Apapun yang menjadi kendala bagi orang itu, maka Allah akan menolongnya. Semua kesulitan-kesulitan yang dia alami, itu mesti ada jalan keluarnya. Sesuai yang ada di Al-Quran, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bahwa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa ketika kamu semua memang benar-benar taat kepada Allah, mau berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah pasti menolongmu di saat kamu lagi sedih-sedihnya atau kamu lagi muram-muramnya, suram, lagi suram, ini punya masalah kok tidak ada jalan keluarnya. Tidak akan, asalkan kamu mau selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita yang mau taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa itu kalau di dalam kitab-kitab umumnya pengertiannya adalah mau mengikuti segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan kehidupannya itu selalu punya jalan keluar. Contoh, dia punya masalah tentang harta seumpama, maka jelas Allah akan memberikan harta itu. Kemudian dia punya masalah karena anaknya nakal seumpama, Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapi. Kemudian ayat selanjutnya ternyata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau takwa kepada Allah atau taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa hisab atau dengan tanpa disangka-sangka. Jadi seumpama saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian di hati saya kemudian kok ternyata pengen sarung BHS seumpama. Ternyata 2 hari atau 1 hari dari kepengennya saya itu ternyata ada orang yang nganterin sarung itu. Nah itu namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Seumpama saya mau makan sate seumpama. Nah ternyata 1 hari atau 2 hari kemudian ternyata ada orang yang mengundang atau ada orang yang mengantarkan sate. Jadi memang rizki yang tidak disangka-sangka itu memang Allah akan selalu berikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa kalau kamu masih suka untuk melakukan maksiat, maka Allah akan membuat dirimu hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kamu semua mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu semua akan dibuat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat kepada saya sendiri pada khususnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat kepada orang lain pada umumnya. Dari saya pribadi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para antum sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama. Semoga apa yang telah disampaikan atau diwejangkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman dan takwa serta perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Pendengar, 58 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 pagi, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terkait dalam bulletin berita pagi.

0: kesalehan moral.
1: Jadi momentum Muharram ini adalah momentum yang luar biasa dalam keberlangsungan sejarah perkembangan Islam. Maka kita berharap dengan tahun baru Hijriah ini ada upaya untuk perubahan ke arah yang lebih baik, lebih-lebih pada aspek kesolehan sosial, ya, dan dalam arti lebih pada moral. Jadi kita sekarang ini tidak hanya membentuk pribadi-pribadi yang punya kesolehan spiritual. Tidak kalah pentingnya dalam era digital, dalam era modern seperti ini, di mana akses informasi mudah diterima, ya, silaturahmi itu sangat mudah, maka kesantunan dan kesolehan moral itu penting.
0: Karena itu momentum Muharram diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus melakukan introspeksi dan memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Beni Hermawan melaporkan.
2: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
4: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
5: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita, itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan kita tapi lingkungan dunia yang global. Bijaksana dalam segala hal, bijaksana dalam menerima informasi, membuat konten, ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam nyari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
3: Melalui peringatan Tahun Baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, menyambut satu suro Batu Manik Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan oleh masyarakat dan komunitas pelestari budaya. Heri Susanto melaporkan.
6: Setiap tahun menjelang satu suro, Batu Manik di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri dilakukan pembersihan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat bersama komunitas pelestari budaya sebagai bagian dari peringatan pergantian tahun Jawa. Salah satu panitia dari Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Hartono, menyampaikan rangkaian kegiatan seluruh prosesi dilakukan sesuai dengan tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Acara dimulai dengan doa izin kepada leluhur, kemudian dilanjutkan dengan pencucian batu manik dan punden, serta diakhiri dengan kenduri dan doa bersama.
7: Pencucian batu manik ini dilaksanakan satu tahun sekali menjelang diadakannya upacara peringatan ritual satu suro. Dengan maksud tujuan untuk membersihkan batu manik yang ada di Lokamuksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Batu manik itu sendiri adalah merupakan gambaran dari kemampuan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya dalam meramal atau menjangka suatu kejadian yang tembus sampai 1000 tahun lamanya.
6: Ia menambahkan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk perawatan sekaligus upaya pelestarian benda-benda bersejarah yang ada di lokasi tersebut. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang diwariskan leluhur. Sementara Karman dari Paguyuban Gajah Purwa Nusantara, Batu Malang, mengatakan hadir dalam kegiatan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya Kabupaten Kediri sejak 3 hari yang lalu. Dirinya bersama sekitar 50 orang anggota Paguyuban turut membantu pembersihan dan kegiatan lainnya untuk mencari keberkahan hidup.
8: Sebetulnya sudah 3 hari berlalu, ada berbagai macam kesenian atau tradisi Jawa. Kemudian puncak acaranya sekarang ini pembersihan di loka itu sama di yang sebelah ini. Selanjutnya orang-orang yang datang kemari semuanya mencari keberkahan hidup untuk bersuri tauladan pada beliau almarhum Kanjeng Sri Haji Jayabaya yang dikenang dengan perilakunya yang baik dan tulus itu.
6: Selain sebagai kegiatan pelestarian, seluruh prosesi yang dilakukan di Pamuksan Sri Aji Jayabaya juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat setempat. Bagi sebagian warga, momen ini menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan serta penghormatan terhadap para pendahulu. Rangkaian kegiatan pembersihan dilaksanakan mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Waktu tersebut dipilih agar seluruh prosesi dapat berjalan dengan tertib dan hikmat. Acara diikuti sekitar 200 orang dari berbagai komunitas dan masyarakat yang turut serta dalam upaya pelestarian budaya. Heri Susanto melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono, BHS, meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima pengrajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Januar Fahmi melaporkan.
10: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi kedelai impor agar harga yang diterima perajin tahu dan tempe lebih terjangkau. Menurutnya stabilitas harga kedelai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro sekaligus menahan kenaikan harga pangan di masyarakat. Bambang Haryo mengatakan berdasarkan perhitungannya harga kedelai impor seharusnya masih dapat ditekan dengan kurs rupiah sekitar Rp18.000 per dolar AS saat ini. Harga kedelai di tingkat internasional berada di kisaran Rp7.200 per kilogram sebelum ditambah biaya pengiriman dan margin distribusi.
11: Cukup lumayan ya, bagi mereka juga cukup berat. Saya sudah cek harga kedelai di Amerika, kalau kita kurskan dengan kurs yang sekarang, Rp18.000, itu ada di posisi sekitar Rp7.200. Kalau itu ongkos kirimnya 6%, karena itu dirim atau pakai curah, itu lebih kecil lagi. Jadi 6%, terus ditambah dengan keuntungan. Karena ini kedelai ini masuk dalam komoditas yang harus dilindungi oleh undang-undang perdagangan. Tidak boleh terlalu tinggi harganya kedelainya.
10: Ia menilai kedelai merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena menjadi bahan baku utama pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Selain persoalan bahan baku, BHS juga menyoroti penggunaan bahan bakar untuk produksi tahu. Berdasarkan hasil dialog dengan para perajin, sebagian pelaku usaha masih menggunakan kayu bakar, bahkan limbah plastik sebagai sumber energi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
12: Insiden kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara di proyek pembangunan gorong-gorong Jalan Margorejo Indah mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan juga penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Menurut Aning, pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek termasuk memastikan kontraktor menjalankan seluruh prosedur keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dalam proses pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Langkah tegas tersebut perlu agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
13: Dinas-dinas terkait, terutama DSDA PM ya, karena pekerjaan itu di bawah kewenangan pengendalian banjir oleh dinas DSDA PM atau dinas PU maka yang kita panggil adalah dinas beserta dengan kontraktor pekerjaan terkait, sehingga kita tidak ingin ke depan itu ada lagi peristiwa serupa terjadi di kota Surabaya, sehingga kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait dengan dinasnya maupun terkait dengan pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada satupun warga kota Surabaya yang nanti terimbas oleh adanya pekerjaan ataupun kelalaian terkait dengan pekerjaan gorong-gorong di kota Surabaya ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang itu berimbas langsung pada warga kota Surabaya.
12: Selain persoalan proyek konstruksi, Aning juga turut menyoroti kondisi penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah kawasan. Ia meminta pemerintah kota meningkatkan perhatian terhadap titik-titik yang memiliki risiko kecelakaan maupun kerawanan kriminalitas dengan memastikan lampu penerangan berfungsi optimal. Karena itu, Dinas Perhubungan Surabaya diminta memprioritaskan perbaikan dan juga pemeliharaan PJU di lokasi yang dinilai rawan guna mendukung keselamatan pengguna jalan. Sebagai informasi, kecelakaan terjadi pada Jumat malam ketika sepasang pengendara motor terperosok ke dalam gorong-gorong sedalam 5 meter di depan Plaza Marina Jalan Margorejo Indah. Dalam peristiwa tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Surabaya melakukan MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Ani Hasana berikut melaporkan selengkapnya.
14: Universitas Surabaya UBAYA melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI dalam mengembangkan unit baru untuk melakukan uji klinis obat baru. Rektor UBAYA Beni Lianto menyambut positif kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi dengan BPOM ini. Menurutnya, dengan pembentukan unit uji klinis akan mempermudah bagi penelitian obat baru cukup di Surabaya saja.
15: Di Jawa Timur ini salah satu yang kurang itu adalah sebuah unit yang bisa melakukan uji klinis terhadap pembuatan obat baru. Selama ini industri farmasi di Jawa Timur ngujinya ke Jawa Barat atau ke DKI Jakarta. Nah, ini beliau sebenarnya akan ke industri Bino Farm, salah satu industri farmasi besar di Jawa Timur, juga mitra dari UBAYA. Rencana akan mendirikan sebuah unit untuk uji klinis terhadap pembuatan obat baru.
14: Selain pelaksanaan MOU, Kepala BPOM RI juga hadir secara langsung untuk memberi kuliah umum bagi mahasiswa UBAYA. Para peserta dapat berinteraksi dan menyampaikan segala pertanyaan tentang obat dan makanan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, orang tua siswa mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri setelah anaknya lulus sekolah gratis dan meraih beasiswa kuliah. Heri Susanto kembali melaporkan.
6: Rasa syukur dan terima kasih disampaikan sejumlah orang tua siswa kepada pemerintah Kabupaten Kediri atas program sekolah gratis melalui SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School. Program ini sangat membantu masyarakat tidak mampu dalam memberikan akses pendidikan ya anak mereka. Salah satu orang tua siswa, Samijah, warga Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, mengaku haru.
16: Yaitu untuk melawan magernya dan berempati inti untuk melawan.
17: Momentum Tahun Baru Islam dari 1447 Hijriah ke 1448 Hijriah dimaknai oleh pemuda Muhammadiyah dan Ansor Bangkalan sebagai ajakan hijrah yang lebih mendalam. Bukan sekedar perubahan penampilan, melainkan perubahan pola pikir. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bangkalan, Dwi Jaka Anandika Kutsi mengungkapkan, hijrah harus dimulai dari pola pikir karena penampilan sangat mudah diubah. Tapi pola pikir yang terkontaminasi teknologi membuat kehilangan rasa kemanusiaan, hidup menjadi materialistis dan individualis, tidak peduli penderitaan orang lain. Ia merangkum pesan hijrah dengan dua kata, berkarya untuk melawan rasa malas, berempati untuk melawan sifat individualisme.
16: Berkarya dan berempati. Jadi itu berkarya itu untuk melawan magernya dan berempati inti untuk melawan sifat-sifat individualismenya. Anak muda berkarya dan berempati.
17: Sementara itu Al-Azaz Farhami, Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Kamal Bangkalan, menyebut semangat pemuda Ansor Bangkalan dengan satu kata transformasi, karena kehidupan sekarang menuntut serba cepat, bukan hanya dalam teknologi, tapi juga dalam kepekaan sosial. Pemuda harus memberi aksi nyata, bukan sekedar pintar berbicara.
18: Transformasi menuntut kita serba cepat, bukan hanya cepat secara teknologi, tapi juga kita harus cepat tanggap terhadap keadaan sosial, supaya anak muda sekarang tidak hanya melihat informasi dan kejadian melalui HP, tapi kita juga memberikan aksi nyata, cara tindakan, perilaku, bahkan harta.
17: Momentum Tahun Baru Islam diharapkan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk melakukan perubahan diri, menghidupkan kembali semangat kemanusiaan, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Budayawan Sampang, R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengatakan tradisi Satu Muharram di Madura memiliki kemiripan dengan sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk kegiatan jamasan pusaka dan pawai obor. Menurutnya, sejumlah komunitas budaya dan keluarga keturunan keraton di Sampang mulai merencanakan kegiatan penyambutan Tahun Baru Islam yang memadukan unsur budaya dan nilai keagamaan masyarakat. Selain kegiatan budaya, masyarakat di sejumlah wilayah Sampang juga menggelar pengajian dan khotaman Al-Quran yang berlangsung sejak pagi hingga malam pada tanggal 1 Muharram.
19: Jadi kalau Satu Muharram itu misalnya sejak dulu cuma ada mirip-mirip Jawa, menjamas pusaka, mandi kepres, itu ada. Di sini biasanya Satu Muharram itu acara mengaji sehari tutup mulai jam 6 pagi sampai sore, sampai tamat itu jadi khataman Quran di sini. Ya, tanggal 1. Kalau tanggal 10-nya itu adalah santunan anak yatim.
2: Bustomi menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan ibadah pada awal tahun dalam kalender Hijriah yang memiliki makna penting bagi umat Islam. Menurutnya, perayaan Satu Muharram di Madura tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
2: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam di koper bagasi maupun koper kabin. Berikut laporan Iswantoro.
20: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
21: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
22: Diambil di mana nanti?
21: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
20: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
2: Kepulangan jemaah haji kloter SUB 72 Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jemaah sehat. Selama di Tanah Suci Madinah, mereka aktif melaksanakan sholat berjamaah, arba'in, ziarah ke makam Rasul dan Raudah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran. Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72, Wafir, menyampaikan, semua jemaah sehat, rencana kepulangan Jumat 19 Juni 2026 pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu 20 Juni 2026 pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sampai di Bangkalan sekitar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat.
23: Untuk kloter Bangkalan 72 semuanya, alhamdulillah kondisi jemaah sehat-sehat walafiat. Dan rencana kepulangan nanti hari Jumat pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan diperkirakan nyampe di Indonesia di jam 13 lewat 3 menit.
2: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan, Arif Rohman, mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji Bangkalan tahun 2026. Kloter 69 dijadwalkan tiba Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj dan KBIHU Al-Aziziyah. Kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di KBIHU As-Sofa dan KBIHU Nurul Hidayah. Sedangkan kloter 73 dijadwalkan tiba pada hari yang sama pukul 18 dengan penjemputan di KBIHU Syekhona Holil.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah gagal meraih gelar juara dalam Australian Open usai ditaklukkan wakil Tiongkok di babak semifinal. Berikut laporan Familia.
1: Langkah tunggal putra masa depan Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak semifinal Australian Open 2026 usai takluk dari wakil Tiongkok Dong Tian Yao di Kuai Center Sydney. Bulu tangkis yang akrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang ini menyerah lewat pertarungan sengit 3 game dengan skor 19-21, 21-9, dan 18-21. Meski gagal ke final, hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ubed karena untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 4 besar turnamen level BWF World Tour Super 500. Usai laga, Ubed mengaku telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan menyoroti perubahan tempo lawan pada akhir game penentu sebagai faktor utama kekalahan.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pastinya sangat pengaruh. Tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa menang di pertandingan tadi.
1: Ubed juga mengakui Dong Tian Yao tampil dengan persiapan yang lebih matang dan mampu mempelajari gaya permainannya pada pertemuan tahun lalu. Kendati belum puas, ia tetap bersyukur dan menjadikan capaian ini sebagai modal penting untuk bersaing di level elit dunia. Kekalahan Ubed ini memastikan Indonesia kehilangan wakil di sektor tunggal putra pada partai puncak turnamen Australian Open 2026.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Selamat pagi. Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Deskati juga hadir dengan berbagai informasi nantinya akan disampaikan untuk Anda. Tentunya lewat Sumenep Pagi Ini kesempatan juga bagi Anda saling sharing informasi ya tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Bisa disampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Boleh voice note ataupun dengan pesan singkat. Baik, tentunya mendengar. Sebelumnya saya perlu update dulu untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di Selasa 16 Juni 2026 untuk beberapa wilayah di Madura. Pantauan perkiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Sumenep pendengar disampaikan langsung oleh Pak Dibyo, observer BMKG Trunojoyo.
1: Halo pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 57 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 28 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,7 hingga 1,2 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi kami dari website kami yaitu www.bmkg.co.id serta aplikasi kami di Info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Radi Bio atas informasinya ya untuk wilayah Sumenep nih perakiran cuaca hari ini. Memang di Madura perakiran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini rata-rata semuanya pada cerah nih. Seperti di Pamekasan juga akan cerah dengan suhu 24 hingga 221 derajat Celcius ya. Ini dengan kelembapan udara 54 hingga 87%. Di Sampang juga demikian, mendengar diperkirakan akan cerah. Bangkalan juga perkiraan dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 hingga 89%. Informasinya saya dapatkan dari bmkg.go.id. Informasi lainnya juga akan tersaji ke ruang dengar Anda, terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: program sekolah rakyat itu bukan hanya program murni dari Kemensos, tapi ini program pemerintah lintas sektoral yang bangun sekolahnya ini kementerian mana, terus yang barangnya kemudian itu semuanya termasuk Sumenep ini pengadaan lahannya yang akan dibangun itu diadakan oleh Pemda. Nah nanti kalau ini benar-benar sudah terwujud di Sumenep, kabarnya itu yang saya pahami itu sekitar 10 hektar yang akan dibangun di Sumenep itu, dan sementara masih proses tukar guling tanah di Sumenep itu untuk dibangun itu kita anggarannya besar sih, cuman teman-teman media kadang nguyen mas 200 miliar itu lagi banyak dong katanya, dijujurnya kita yang kerjakan itu kerjaannya PR nanti yang akan bangun itu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lewat kesempatan Sumenep pagi ini, mendengar, saya juga akan update informasi harga ya untuk beberapa bahan-bahan pokok di hari ini. Pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras yang premium, mendengar, per kilogramnya di Rp15.400. Kemudian untuk gula pasir per kilogramnya Rp17.500, minyak goreng yang curah Rp21.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras masih di Rp26.000 mendengar, sedangkan ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabe, pantauan di Pasar Anom Baru, cabe merah besar Rp40.000, cabe rawitnya Rp60.000 masing-masing per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan bawang putih Rp36.000. Untuk harga sayur mayur, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru, Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagi sebagian orang, kuliah di universitas ternama itu adalah sebuah prestis. Sebaiknya kita tahu beberapa kampus ternama yang merupakan kampus tertua di dunia, bahkan pertama kali didirikan di dunia. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Universitas ini awalnya adalah masjid yang didirikan oleh muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Dan pada tahun 1998 oleh Guinness Book of World Records disahkan sebagai universitas di dunia. Kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah universitas yang menjadi impian bagi para penuntut ilmu Islam yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Universitas yang banyak melahirkan para ulama ternama ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: wabarakatuh.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.